الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Itu dia lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Auto Tune Band Abadi telah bawa kita ke pukul 8.06 minit pagi. Dan saya nak dengar lagi sekali apa yang Auto Tune Abadi ni tajuknya ataupun judulnya cakap ataupun tanya tadi. Sekali lagi.
1: Apa khabar hatimu?
0: Apa khabar hati anda sekarang ini? Apa khabar orang-orang Pahang? Sihat ke tidak? Ya, harap semua belaka sihatlah ya, bersama-sama dengan insan tersayang, insan yang dikasihi. Ya. Selamat berehat, salam hujung minggu untuk anda. Untuk hari Sabtu kita pagi ini, 3 Oktober 2026. Bersama dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey. Seperti kita tahulah, di negeri Pahang ni ada sebelah daerah ya. Dan pastinya bila hujung-hujung minggu ada banyak program yang anda boleh hadir, yang awak mahu boleh sertai. Antaranya program Satu Temasya untuk semua. Lama kita memeriahkan Temasya Orang Pahang 2026 yang bermula semalam lagi. Sorry, bukan semalam. 9 hingga 11 Oktober 2026. Minggu depan di Dataran Bentong. Anda boleh nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan cita rasa Pahang. Perkampungan budaya sebelah daerah, persembahan kesenian, pencukilan bakat, ada permainan tradisional, ada gastronomi, tradisi serta kemeriahan festival makanan. Dan bukan sekadar datang dengan lihat je ya. Sertai juga bengkel craft, saksikan demonstrasi masakan dan kita boleh cuba sendiri. Pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, menyumpik, gasing dan wow pungguk katanya ya. Turut ada senam seni, fun run dan juga fun walk sempena Hari Sukan Negara. Dan manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan ni untuk memudahkan pelbagai urusan anda. Selain jualan agro madani, ada juga jualan rahmah. Ada juga penampilan istimewa. Dato' Ramli Sarip ada, Ruslan Madon ada, Zamir Haris ada. Ramai lagi artis-artis yang akan memeriahkan persembahan kesenian yang pastinya yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. Bila tadi Tira? Ni. Pada 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong ya. Jadi kita nak kekalkan tradisi seni budaya di hati masyarakat kita dengan menonjolkan 11 tradisi ataupun tradisi sebelah daerah-daerah negeri Pahang. Jadi untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, anda boleh layari laman sesawang dan media sosial rasmi JKKN dan dibawakan oleh JKKN Pahang dengan anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang. Okay. Anda boleh tengok ni, tinjau-tinjau ni di laman sesawang ni. www.jkkn.gov.my ataupun platform media sosial rasmi JKKN lah. Dekat Facebook, anda boleh buat carian je JKKN Pahang dan Elias My Seni Budaya. Menerusi TikTok pun ada juga. Anda buat je carian JKKN Pahang ataupun Instagram pun ada juga ya. Hanya buat carian JKKN underscore Pahang. Kalau untuk tahu maklumat dengan lebih lanjut lagi, okay? Baik, kejap lagi di jam ini ataupun jam yang ketiga menerusi Zone Aktif 6.10 pagi, kita ada laporan cuacanya nak kongsikan bersama-sama dengan godong-godong pendengar kita. Mungkin hari ni ada yang nak keluar, nak pergi berkelah kan, dekat pantainya, dekat air terjunnya, dekat sungainya. Nak tahulah keadaan cuacanya.

ke tidak, ramalannya macam mana. Sekejap saja lagi kita nak bersama menerusi Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Sekejap saja lagi. Okey, ini dia Nabila Huda. X-Ray, teman anda pagi ni hanya di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Yes, buat rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kuantan dan juga Pekan ya. Dan sekarang ini dah pukul 8.15 minit pagi. Seperti biasalah kita nak kongsi bersama-sama dengan godong-godong pendengar-pendengar kita untuk keadaan ramalan ataupun laporan cuacanya sekitar negeri Pahang pagi ni. Jadi tak lain tak bukan lagi untuk perkongsian pagi ini, kita nak bersama dengan Encik Almi, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Encik Almi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Ni dah berserapan belum ni?
1: Belum
0: lagi ya. Bertabahlah. Tunggulah ya. Tapi jangan lupa bersarapan, okey?
1: Baik.
0: Baik, Encik Almi, untuk perkongsian ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang pagi ni, silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Petugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa pada pagi ni, cuaca baik bagi Negeri Pahang. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala pada sebelah malam, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Raub, Maran, Temeluh, Jerantut dan juga Lipis. Bagi keadaan padang laut, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan angin 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
0: Baik. Terima kasih Encik Almi.
1: Okay,
0: selamat bekerja.
1: Okay, baik. Selamat bekerja.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Itu dia, kita bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang, Encik Almi, untuk tinjauan cuacanya sekitar Negeri Pahang pagi ini. Okey. Dan pagi ini juga sekejap saja lagi pukul 8.30 minit pagi, kita ada apa ya?
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar Negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Nak tahu saya akan bersama dengan siapa? Sekejap sahaja lagi pukul 8.30 minit pagi. Seketika kita nak layan dulu lagu daripada Nakyu. Masyuk, terus layan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
2: Jom kita pergi beli.
1: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
2: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
3: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan pagi ni sebenarnya saya cuba berusaha sebaik-baik yang mungkin untuk cuba mencari ya arahan kita untuk kongsikan story Sabtu Puan Maria binti Hamzah ni, untuk kongsikan program convention Perpustakaan Se-Malaysia ke-26. Tapi mungkinlah ada perkara-perkara yang tak dapat dilakukan ya, ataupun ada urusan-urusan yang perlu disegerakan, tak dapat nak bersama-sama dengan kita pagi ni. Okey, untuk perkongsian convention Perpustakaan Se-Malaysia kali yang ke-26. Tetapi Wodong janganlah sedih dulu. Sebab kita nak kongsi jugalah antara pengisian-pengisian menarik sekitar negeri Pahang yang pastinya berlangsung pada minggu ini tau. Pada 3 dan 4 Oktober 2026, hari Sabtu dan Ahad. Seawal pukul masanya, kalau 3 Oktober pukul 9 malam hingga pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. Dan pukul pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Di mana? Di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. Untuk godong-godong kita yang berada di Pekan lah. Ataupun nak datang, walaupun bukan duduk di Pekan, nak datang ke Pekan pun boleh juga ya. Untuk kita sama-sama memeriahkan Hari Kemahiran Kemas Negeri Pahang 2026. Apa yang menariknya yang berada di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan tu, Tira? Yang menariknya, Rodong, ada pertandingan e-sport, ada juga ceramah kesedaran civic, ada forum bicara usahawan, ada juga bersama dengan agensi-agensi terlibat seperti KKM, ada PTPTN, ada JPN, ada gerai jualan usahawan. Dan juga awak boleh lihat demonstrasi-demonstrasi jahitan, masakan, dandanan diri dan juga seni tangan. Siapa nak kongsi kan untuk kemahiran-kemahiran macam ni kan? Eksklusif untuk hodong-hodong kita yang hadir di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. Jadi bila? Hari ni hingga esok 3 hingga 4 Oktober 2026 sempena Hari Kemahiran Kemas Negeri Pahang 2026. Dan semestinya di jam ini kita ada ini.
4: Marathon Hits.
5: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Antara lagu-lagu yang bakal berkumandang di jam ini seketika nanti saya kongsi bersama-sama dengan anda. Okey. Kita nak layan dululah lagu daripada Hel Husaini, Kelentang Kelentung. Mungkinlah hari ni ada yang kelentang-kelentung kat dapur, nak masak, bersarapan pagi ataupun makan tengah hari tegur lah. Terus layanlah Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu untuk anda yang dengarkan kita pagi ni. Tak kisahlah menerusi RTM Klik ke, radio online ke, di frekuensi ke, ataupun gelombang frekuensi ke. Terima kasih banyak godong-godong ya. Terus dengarlah Bang FM, satu pilihan hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Yang pastinya kami ada banyak info-info yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda. Okey. Jadi untuk pagi ini kita ada ini.
1: Sedang bersantai-santai duduk bersama keluarga ke tu? Jom dengar Bang FM Ceria Pagi.
2: Radio Malaysia Paham FM.
0: Antara lagu-lagu yang bakal berkumandang pagi ini di jam yang ketiga. Ibu

di jam yang ketiga dan pastinya godong-godong dan pendengar-pendengar kita di jam yang terakhir. Nanti kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alif bin Mat Yusof, pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Jadi nak tanyakan berkaitan tentang faraid, boleh saja hubungi kita, dua talian kita buka untuk anda, 0951401124 ataupun 0951401125. Yang pastinya jam yang terakhir, okey, kita bersiaran secara langsung. Jadi nanti janganlah hubungi kita, Tira nak tanya itu, nak tanya ini, kau dah WhatsApp, kau nak tanya itu, tanya ini juga. Tapi kenapa tak reply? Kenapa Ustaz tak kongsi? Jadi hodong, inilah waktunya. Sebab kadang-kadang kita kan ada siaran ulangan kan. Jadi waktu ini kita bersiaran secara langsung di jam yang terakhir. Nanti tentang topiknya, waris asobah ma'al ghairi. Wow, apakah itu? Apa pun, terus dengar Panggil FM Satu Pilihan di jam yang terakhir nanti. Okey, ini dia, kita nak layan dulu lagu Hindustan. Dipetik daripada filem Koi Mil Gaya. Judul lagunya pun Koi Mil Gaya juga. 8:40 minit pagi, terus layan Pang FM Satu Pilihan.

Ini bagi awak ya. Kita selalu jaga macam-macam dalam hidup ni. Jaga makan, jaga berat badan, jaga duit. Itu biasa tak? Tapi ada satu benda yang kadang-kadang kita lupa nak jaga, jantung kita sendiri. Okay? Jadi kalau bercakap tentang jantung ni, kalau saya tengok menerusi laman Facebook Majlis Bandaraya Kuantan ni, ada jemputan Kuantan Car Free Day untuk edisi Hari Jantung Bahang 2026 dan BMW Millennium World Run. Ayuh, semua warga Kuantan dan seluruh Pahang, kita sama-sama memeriahkan pagi Ahad hari esok bersama dengan keluarga rakan-rakan di Kuantan Car Free Day bersama dengan sambutan Hari Jantung Pahang 2026. Jadi kita boleh nikmati pengalaman beriada dalam suasana bandar, bebas kenderaan bermotor ya, sambil-sambil kita membudayakan gaya hidup aktif, sihat dan mesra alam. Hari esok 4 Oktober 2026 hari Ahad bermula pukul 7 pagi hingga 10 pagi. Lokasinya di mana? Di dataran sayangi Kuantan. Ada macam-macam lah aktiviti-aktiviti menarik juga dan juga ada aktiviti-aktiviti santai bersama dengan keluarga, komuniti. Ada juga anda boleh menikmati BMW. Wow, bukan menikmati ya. Anda boleh menyertai BMW Millennium World Run 10 km dan 5 km. Okey. Jadi jantung sihat, komuniti aktif, Bandar Lestari. Jadi kan pagi Ahad awal mula hari esok lebih bermakna, tak kira lah nak berjalan ke, berlari ke, nak berbasikal ke, yang penting kita bergerak bersama. Okey. Baik. Kejap lagi kita nak bersama dalam rancangan Atamul Al-Islami untuk pagi ini, jam yang terakhir, dan anda boleh hubungi kami. Sebentar tadi saya dah kongsikan dan nanti saya akan kongsikan sekali lagi lah nombor telefon Pahang FM. Okey, dan kejap lagi juga pukul 9 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Terus layan Pang FM satu video.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Keping.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
7: 9.15 minit pagi seperti biasa dalam rancangan Al-Tamwil Al-Islami. Pagi ni jam yang terakhir kita nak kongsikan untuk kita celikkan bersama-sama dalam segmen kewangan Islam kita. Dan pagi ni saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alif bin Mat Yusof, Pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Assalamualaikum Ustaz Alif.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Orang yang dah berpindah dari Pahang pergi ke Selangor. Apa khabar kita?
8: Alhamdulillah sihat. DJ apa khabar?
7: Alhamdulillah sihat.
8: Jadi walaupun kita berada di Selangor, tapi Pahang ni tetap di hati lah. Alhamdulillah.
7: Mantap. Apa-apa pun selamat bertugas di tempat yang baru ya. Baik, Ustaz Alif ya.
8: Terima kasih.
7: Okey. Baik, pagi ni kita nak berkongsi berkaitan tentang topik faraid, yang mana nak hubungi kita boleh saja. Dua talian kita buka untuk anda. 09514-0124 ataupun 09514-0125. Nak WhatsApp untuk tanyakan soalan pun boleh juga ya, menerusi WhatsApp Pahang FM 0103207448. Ada godon-godon dan pendengar-pendengar kita tanya tajuk benda hari ni weh. Tajuknya hari ni waris asobah ma'al ghairi. Waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Oh, bila dengar menghabiskan tu, wow. Gitu, Ustaz.
8: Macam banyak
7: yang habiskan. Macam banyak habiskan tu, ya. Tapi untuk perinciannya, anda boleh dengarkan bersama-sama dengan kami pagi ini, okey? Jadi, untuk permulaannya, Ustaz, kita nak mulakan dengan asas dululah, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan asobah ma'al ghairi dalam ilmu faraid? Apakah perbezaan ringkas antara asobah ma'al ghairi dengan asobah bil ghairi? Kita pernah bincang topik ini sebelumnya.
8: Sebenarnya
7: kan? Jadi kita nak tahulah perbezaan secara ringkasnya. Silakan Ustaz.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat sama-sama kita berada pada segmen Al-Tamwil Al-Islami. Kita membicarakan tentang ilmu faraid, dan pada pagi ini khususnya kita membicarakan tentang satu tajuk. Sebenarnya kalau kita tengok pada tajuk yang nak dibicarakan ini adalah lebih pada penumpuan tentang asobah ma'al ghairi. Sebelum ni kita biasa dengar ma'al hijrah, ma'al gunnah, ni ma'al ghairi. Apa pula sebenarnya?
7: Betul lah tu, Ustaz.
8: Okay. Sebenarnya okay, berbalik pada soalan yang diajukan, Alhamdulillah. Membicarakan tentang asas dalam ilmu faraid ni, bila membicarakan tentang waris, kita telah pun membicarakan tentang waris dalam ilmu faraid ni ada dua. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut anwa'ul al-irsi, jenis-jenis waris. Yang pertamanya ashabul furud, yang keduanya asobah.
7: Okay.
8: Ni kita dah biasa cerita dah sebelum ni, iaitu ashabul furud ni kalau kita recap balik, ashabul furud ni adalah waris yang mewarisi secara fardu, iaitu telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu dia mewarisi bahagian sebanyak 1/2, 1/4, 1/6 yang ada bahagian dia tu. Okay, bila sebut kata asobah, asobah pula adalah waris yang menghabiskan harta. Itu istilah dia tu. Tapi kita pernah cerita, sebenarnya adakah yang menghabiskan harta ni dia dapat banyak harta tu? Tak semestinya. Silap-silap tak ada langsung. Kosong sebab melihat kepada struktur faraid yang berlaku.
7: Okay.
8: Tapi pada pagi ni kita nak bicarakan tentang ma'al ghairi. Baik, untuk makluman pendengar-pendengar semua, asobah ma'al ghairi adalah waris perempuan yang asalnya bukan penerima baki secara asobah, tetapi ia menjadi asobah kerana bersama waris perempuan tertentu, iaitu anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Itu secara ringkas maksudnya. Untuk detailnya, kita akan pergi pada soalan-soalan yang berikutnya.
7: Ya, yeah, okey. Ustaz pun dah kongsi juga antara kriteria-kriteria ma'al ghairi ni kan.
8: Yeah.
7: Seperti Ustaz kongsi tadi, anak perempuan, cucu.
8: Cucu perempuan daripada anak lelaki.
7: Ha, daripada anak lelaki. Mungkin boleh kongsikan juga siapakah golongan waris perempuan.
8: Yeah.
7: Kan, yang boleh menjadi asobah ma'al ghairi ni. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan maksudnya dengan orang kata mudah lebih faham lagi.
8: Ha,
7: sebab orang masih lagi tercari-cari struktur penyusunan.
8: Betul.
7: Silakan Ustaz.
8: Baik, saya tambah lagi.
7: Yeah.
8: Tadi kita sebut waris ni ada dua, ashabul furu' dan asobah.
7: Okay,
8: saya kira para pendengar yang dikasihi Allah, ashabul furu' ni saya kira semua boleh faham. Okay, asobah ni pula adalah waris yang menghabisi harta. Saya sebut dah tadi, baki harta. Dan ia terbahagi kepada tiga. Sebelum-sebelum ni ada asatizah kita yang telah pun berkongsi dalam segmen ni. Yang pertamanya asobah bin nafsi. Okay, bin nafsi ni semuanya lelaki. Contoh macam anak lelaki semuanya. So anak lelaki menghabisi harta secara asobah bin nafsi. Itu nama dia. Yang kedua asobah bil ghairi. Tadi soalan tanya kan perbezaan. Bil ghairi ni adalah waris lelaki dan perempuan berada pada satu level yang sama. Contoh macam anak lelaki dan anak perempuan. Jadi sama-sama mewarisi secara asobah, menghabisi baki harta, dan namanya bil ghairi. Baik, bila sebut ma'al ghairi, siapakah waris perempuan yang mewarisi secara ma'al ghairi ini? Tak lain tak bukan, ianya hanya ada dua sahaja, iaitu saudara perempuan seibu sebapa, dan yang keduanya saudara perempuan sebapa.
7: Saudara perempuan
8: sebapa. Maknanya dia adik beradik dengan si mati. Maknanya satu ayah lain mak.
7: Satu ayah lain mak. Okey.
8: Jelas tak maksudnya? Ayahnya pernah ada isteri sebelum ni. Dan ada anak perempuan. Dan kemudian kahwin dengan mak yang baru. Mak dia tu. Dapatlah dia tu. Kemudian dia meninggal. Cerita dia tu meninggal. Jadi bila dia meninggal, dia ada adik beradik yang sama ayah lain mak, namanya saudara perempuan sebapa.
7: Jadi
8: jadi waris inilah yang dikategorikan sebagai asobah ma'al ghairi. Melihat kepada struktur yang tidak menghalangkan mereka untuk mewarisi secara asobah tersebut.
7: Jadi pendengar-pendengar kita semua mungkin dah kenal pasti antara susur galur kan. Anda berada di mana sekarang ini? Nana lagi untuk topik kita hari ini, waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka, waris asobah ma'al ghairi. Anda boleh hubungi kami dua talian kami buka hari ini, 09514-0124 ataupun 09514-0125. Tetapi sebentar lagi lah Ustaz ya.
8: Baik, insyaAllah.
7: Kita rehat seketika.
8: Baik, insyaAllah.
7: Terus layan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Mau kita celikkan kewangan Islam kita dalam topik waris asobah ma'al ghairi. Waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Okey. Jadi yang melihat kita menerusi media sosial sekarang ini, assalamualaikum. Kongsi-kongsi kepada yang lain kerana kita nak kongsikan manfaatnya tentang topik kita pagi ni. Dan bersama dengan kami, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alif bin Mat Yusof, Pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Baik Ustaz, mungkinlah ada yang mendengar kita dari awal tadi kan, susu galo ni saya masih lagi tak faham lah. Tirah saya ni ada apa, saya ada mok tiri, saya ni perempuan kan, adakah saya ada hok kan? Nak lagi waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka dia macam ting macam gitu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita dengan lebih jelas lagi, apakah waris yang apabila bersama dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki boleh berubah kedudukannya menjadi asobah ma'al ghairi. Dan mungkin juga boleh kongsi dekat menerusi media sosial kita supaya orang mudah faham lagi cara susunan asobah ma'al ghairi ni.
2: Baik.
1: Silakan Ustaz.
2: Ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita membicarakan tentang siapakah waris asobah ma'al ghairi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, sebenarnya tajuk ni lebih fokus sebenarnya. Bukanlah dia satu tajuk yang agak luas. Tapi tajuk ni kita nampak lebih fokus sebab waris asobah ma'al ghairi ni hanya berlaku kepada dua orang perempuan ini sahaja.
1: Okay.
2: Namanya saudara perempuan seibu sebapa. Ataupun bahasa mudahnya yang lebih rapat dengan kita adalah kakak kandung kita.
1: Kakak kandung.
2: Sama ayah, sama mak. Macam saya, saya memang ada seorang kakak. Itulah kakak saya yang namanya saudara perempuan seibu sebapa.
1: Okey, maksudnya itulah kakaknya waris asobah ma'al ghairi tu ya?
2: Ya, betul. Melihat kepada struktur yang kita bicarakan pada pagi ni lah.
1: Okey.
2: Kemudian seorang lagi adalah saudara perempuan sebapa. Iaitu dia juga kakak kita. Tetapi dia kakak sama ayah saja, mak lain.
1: Mak tiri.
2: Dia datang daripada mak lain. Maksudnya kalau mak dia dengan dengan kita, mak dia tu adalah mak tiri kita.
1: Sama bapa,
2: sama ayah. Bin tu sama. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengoklah sedikit pada lakaran saya di belakang ni, sebenarnya itulah susur galur yang nak menceritakan datangnya saudara perempuan yang dua tadi itu. Sebenarnya nak jadi syaratnya asobah ma'al ghairi ni, syaratnya seperti mana soalan yang diajukan, iaitu si mati hanya ada anak perempuan sahaja ataupun dia ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Maksudnya ikut pada dua situasi lah. Kalau ada anak perempuan, anak perempuan je lah. Tapi kalau kata dia tak ada anak, tapi mungkin dia ada anak tapi anak mati dulu, iaitu anak lelaki contoh, anak dia mati dulu, kemudian ada cucu perempuan. Dan cucu perempuan itu pula bersama dengan adik-beradik kandung tadi tu. Jadi kalau tengok pada lakaran saya di belakang tu, sebenarnya saya buat lakaran penuh tu. Iaitu ayah si mati, mak si mati, dan ayah tu pernah ada isteri sebelum ni, dan juga mak tu pula pernah ada suami sebelum, kemudian kahwin kedua-duanya, dapatlah dia tu. Iaitu si mati yang kita bicarakan itu, dan dia pula ada anak perempuan, dan di situ adanya saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Saya masuk sekali yang warna merah tu, saudara perempuan seibu. Kan kita sekarang ni kita cerita asobah ma'al ghairi ni, kita sebut dah dua perempuan saja. Seibu sebapa dengan sebapa. Ada lagi seorang sebenarnya, namanya seibu. Tetapi yang seibu ni dia bukan kategori waris asobah, tapi dia ashabul furud. Jadi sajalah saya cerita ni sebab nak bagi tahu betapa luasnya ilmu faraid bila bicara bab waris ni, dan nak memberitahu kepada kita supaya kita berjaga-jaga dalam nak membuat keputusan pusaka, sebab hukum telah menetapkan waris yang berhak. Inilah dia yang kita bicarakan pada pagi ni.
1: Okey Ustaz. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan lakaran yang Ustaz telah lukiskan itu dekat belakang Ustaz.
2: Baik.
1: Sebab kalau saya tengok dekat sini, kita ada tiga kategori. Satu yang berbinkan ayah, satu suami isteri kan, satu lagi yang bukan sebapa, maksudnya seibu, dia bukannya bengkel ayahnya kan?
2: Ya, betul.
1: Betul tak? Betul. Mungkin saya boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar
2: kita. Seperti mana yang kita nyatakan tadi, sebenarnya saya buat lakaran ni lakaran penuh. Okey, kalau diikutkan, kalaulah ditakdirkan semuanya ada, maka sudah pasti yang mewarisi secara asabah mal wairi itu dapat kepada kakak kandung yang sama ayah sama mak.
1: Okey.
2: Sebab kakak kandung ni dia menghabisi harta secara asabah, jadi yang lainnya terhalang.
1: Okay.
2: Dan saudara seibu pula dia terhalang dengan anak perempuan tersebut. Jadi ini struktur dia sebenarnya. Kita kena faham struktur lah. Maksudnya yang jadinya asabah mal wairi ni seperti mana yang saya lakukan di belakang ni, kerana si mati ada anak perempuan yang mendapat secara fardu, anak perempuan dia seorang kan. Jadi dapatlah 1/2.
1: Okay.
2: Jadi namanya Ashabul Furu' tu. Kemudian akan ada baki lagi. Kalau 1 tolak 1/2 berapa?
1: 1?
2: 1 tolak 1/2.
1: 1 tolak 1/2.
2: Sudah. Ya. 1 tolak 1/2 jawapannya ada baki lagi 1/2 lah.
1: Okey.
2: Maknanya kalau satu kek kan, satu kek dibelah dua.
1: Okey.
2: Sebelah tu anak perempuan punya, lagi sebelah ni siapa punya? Yang ni yang kita bicarakan sebenarnya. Inilah bahagian asabah ma'al ghairi tu. Dapat pada siapa? Dapat pada kakak kandung yang ada pada ketika itu. Itu jawapan dia.
1: Okey ustaz. Boleh tak kita beri situasi?
2: Boleh.
1: Okey. Kita berikan satu situasi kepada pendengar-pendengar kita. Seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa. Si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa. Dalam keadaan ini, apakah kedudukan saudara perempuan seibu sebapa tersebut? Saya ulang semula.
2: Baik.
1: Kita beri satu situasi, seorang lelaki perempuan meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan.
2: Okay.
1: Dan seorang perempuan si ibu sebapa. Si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa. Dalam keadaan ini, apakah kedudukan saudara perempuan seibu sebapa tersebut?
2: Okay, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, berbalik pada soalan, sebenarnya lebih kurang macam samalah soalan-soalan sebelumnya.
1: Ya.
2: Cuma saya spesifikkan jawapan di lakaran di belakang saya ni mengikut kepada soalan yang diajukan. Baik. Kalau lah tuan-tuan hadirin pendengar yang melihat di skrin kita ni ataupun di kita punya whiteboard, berbalik pada soalan, seorang lelaki kan, seorang lelaki meninggal dan dia hanya ada anak perempuan, dan dia juga ada saudara perempuan seibu sebapa, dan juga ayahnya telah meninggal dunia, dan apakah saudara perempuan seibu sebapa itu dikategorikan sebagai waris bagaimana? Jadi sebenarnya kita telah pun sebenarnya sebut, kita membicarakan waris yang mewarisi secara asabah ni, iaitu saudara perempuan seibu sebapa.
1: Okay.
2: Kalau hadirin para pendengar boleh tengok, dia sama level lah dengan si mati tu sebab dia adik-beradik. Jadi di sini yang melayakkan dia dapat kerana si mati hanya ada anak perempuan seorang. Jadi bahagian dia 1/2. Baki lagi 1/2 adalah dapat kepada saudara perempuan seibu sebapa. Okay. Di sini sebab apa penting untuk kita tahu dia dapat tak dapat. Dalam ilmu faraid ni juga, ia membicarakan tentang penghalangan mahjub dalam bahasa Arab. Jadi sebab tu mention di sini ayah sudah tiada. Baik. Kalaulah ditakdirkan ayah masih hidup, ayah ni ayah mana? Ayah si mati. Jadi kalau ayah si mati masih hidup, ayah menghalang adik-beradik si mati mewarisi harta. Kakak tu. Maksudnya anak pada ayah jugalah. Maksudnya dia tak jadilah sebab mal wairi, dia akan dapat pada ayah. Ataupun kalau mak masih hidup, mak pun ada bahagian juga. Tu sebenarnya faraid ni dia kena buat andaian-andaian juga pada soalan tu. Kalau ayah ada, cerita lain. Kalau mak ada, cerita lain.
1: Okey ustaz. Kalau kita bagi nilai boleh?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Untuk situasi yang kita kongsi di paparan belakang tu. Contohlah, kalau nilai faraid tu sudah dikumpul-kumpul dapat RM1,000.
2: Okey.
1: Misalnya, pembahagian tu macam mana?
2: Baik. Sebenarnya soalan ni kira mudah lah.
1: Yelah, mudah. Kalau bagi mudah kira.
2: Dah bagi mudah kira. Kalau ada RM1,000, kita pun dah tengok dah tadi. Kita dah kenal dah waris si mati anak perempuan seorang dan juga kakak kandung seorang ataupun saudara perempuan si ibu sebapa. Kan kita dah sebut dah, kalau perempuan seorang dan dia tidak ada anak lelaki bersama dengan dia, maka dia dikategorikan sebagai waris ashabul furud, bahagiannya 1/2.
1: Okey, 1/2.
2: Jadi dah tetap dah kat situ, 1/2. Kemudian baki lagi ada berapa? Baki tolak 1/2, ada lagi 1/2. Maknanya kalau dah disebut sebegitu keadaan, 1,000 bahagi 2 lah. Maknanya adik anak perempuan dapat 500, saudara perempuan kakak kandung tu pun dapat 500.
1: Okay.
2: Itu cara kira. Itu kalau 1,000, kalau 1,000, kiralah 1,000 macam mana.
1: Faham.
2: Baik, insyaAllah.
1: Okey, Ustaz, kita sebenarnya ada soalan daripada pendengar kita.
2: Okey.
1: Jadi kita rehat kejap dulu, boleh?
2: Boleh.
1: Alright, kita dengar dulu lagu daripada Noah Bahrain, Lahali. Terus layan Pang FM.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Celik Kewangan Islam.
3: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Moh, kita celikkan kewangan Islam kita. Nak-nak lagi hari ni bercakap berkaitan tentang faraid. Waris asobah ma'al ghairi. Waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Jadi Ustaz, untuk yang seterusnya ni ini, Ustaz boleh kongsikan situasi lagi tak?
4: Boleh, insyaAllah.
3: Kita berikan satu lagi situasi kepada pendengar-pendengar kita, Ustaz. Seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan si ibu sebapa. Si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa. Baik. Dalam keadaan ini, apakah kedudukan saudara perempuan seibu sebapa?
4: Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan lebih khusus juga macam soalan yang sebelum ni, sebab kita membicarakan tentang waris ansabah mal ghairi. Untuk para pendengar, kita fokuskan yang kita bicarakan ini adalah fokusnya kepada adik beradik kepada si mati.
3: Okey.
4: Jadi adik-beradik yang dimasukkan itu adalah saudara perempuan seibu sebapa dan juga adik-beradik perempuan sebapa. Okay, sebelum tadi kita telah pun menceritakan secara struktur lakaran carta. Yang ni pula saya menceritakan tentang kiraan.
3: Okay.
4: Iaitu sekiranya seorang lelaki meninggalkan seorang anak perempuan dan juga ada seorang kakak ataupun namanya saudara perempuan seibu sebapa, telah pun kita nyatakan jawapannya anak perempuan dapat secara ashabul furud, iaitu 1/2, dan saudara perempuan seibu sebapa mewarisi secara asobah ma'al ghairi kerana adanya anak perempuan, dan ia juga dapat secara bakinya sebanyak 1/2. Dan dinyatakan dalam soalan tersebut tidak ada anak lelaki dan tidak ada ayah. Sebab apa dinyatakan? Sebab sekiranya ada anak lelaki dalam struktur tersebut, maksudnya anak lelaki itu bersama dengan anak perempuan, maka saudara perempuan seibu sebapa terhalang dengan anak lelaki tersebut. Samalah juga sekiranya ada ayah kepada si mati, maka ayah menghalang saudara perempuan seibu sebapa daripada mewarisi harta si mati. Wallahualam.
3: Jadi untuk yang seterusnya ni Ustaz, kalau keadaan kes jadi macam ni, seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan dua orang cucu perempuan dari anak lelaki yang mati dulu, dan seorang saudara perempuan seibu sebapa, tiada anak lelaki dan bapa juga telah meninggal dunia. Apakah kedudukan ketiga-tiga waris tersebut dalam pembahagian pusaka?
4: Sama juga, sebab kita membicarakan tentang waris ansabah ma'al ghairi. Terjadinya ansabah ma'al ghairi ini antara struktur ataupun waris yang terlibat secara langsung. Tadi kita cerita anak perempuan.
3: Iya, betul.
4: Salah dan juga waris yang boleh menggantikan kedudukan anak perempuan tersebut adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, yang tu saya tak lukislah pula di belakang ni.
3: Okey,
4: sebenarnya kita gambarkan satu orang, asalnya dia ada anak lelaki.
3: Okey,
4: asalnya dia ada anak lelaki. Okey, tetapi anak lelaki dia mati dulu. Dan anak lelakinya berkahwin adalah anak perempuan di bawah tu. Jadi hubungan kita dengan anak perempuan, anak lelaki kita tu adalah cucu perempuan lah. Jadi dalam kita bicarakan tentang faraid ni, para pendengar, kita kena kenal sebenarnya cucu yang dikategorikan sebagai waris faraid hanya datang daripada anak lelaki sahaja. Kalaulah kita ada anak perempuan juga dan dia pun ada anak, anak daripada anak perempuan bukan dikategorikan sebagai waris faraid. Itu secara asasnya. Jadi cucu perempuan juga tetap dikategorikan sebagai kedudukan anak perempuan, yang mana sekiranya ada cucu perempuan bersama dengan saudara perempuan, iaitu kakak kandung si mati, maka dia juga menerima secara fardu cucu perempuan tersebut, dan adik beradik perempuan mendapat secara asobah ma'al ghairi. Wallahu'alam.
3: Okey. Okey Ustaz, menerusi WhatsApp Pang FM ni.
4: Baik.
3: Daripada Arjura Sungai Ula Kuantan.
4: Okey.
3: Assalamualaikum. Salam selamat pagi DJ Pang FM dan Ustaz. Selamat bertugas.
4: Waalaikumsalam.
3: Arjura nak tanya, arwah bapa ada tinggal harta tanah setengah ekar di Terengganu.
4: Okey.
3: Okey, ada tinggalkan tanah setengah ekar di Terengganu. Kami mempunyai adik beradik ibu lain-lain. Okey.
4: Okay.
3: Ibu lain-lain. Tetapi sebab apalah. Okey. Okay. Persoalannya, adik ibu lain sebab apa ni meninggal.
4: Okey.
3: Adik ibu lain ni sebab apa ni meninggal.
4: Okey.
3: Adakah hak si mati ini ke atas tanah pusaka bapa?
4: Okey.
3: Berhak dibagi seperti yang adik-beradik yang hidup. Boleh perjelaskan Ustaz?
4: Okey, baik. Mm-mm. Sebenarnya kita kena fokus ataupun kena detailkan soalan ni.
3: Mm-mm.
4: Dan saya cubalah untuk membacanya dari sudut kefahaman saya.
3: Mm-hmm.
4: Okey, sebenarnya ada kaitan juga dengan apa tajuk yang kita bicarakan. Tapi kena faham,
3: mm-hmm,
4: bila ditanya tentang tanah pusaka ayah, kemudian penanya ada menceritakan kami ada adik-beradik yang sama ayah, lain mak. Mak, mm-mm, lain-lain kan?
3: Mm-mm.
4: Okey, jadi soalannya adakah si dan salah seorang daripada adik-beradik situ,
3: mm-mm,
4: ada yang meninggal?
3: Betul.
4: Dan adakah dia layak untuk dapat tanah pusaka arwah ayah tersebut?
3: Mm-mm.
4: Baik, dalam konteks ni bacaan kita adalah ia bukan melibatkan tentang adik-beradik ni, tapi ia melibatkan tentang harta pusaka ayah. Kita kena tengok dari sudut bacaan si mati ataupun waris yang ada dengan si mati tu.
3: Hmm.
4: Ha, jadi penanya adalah anak kepada si mati, iaitu ayah yang memiliki tanah pusaka setengah ekar di Terengganu.
3: Uh-huh.
4: Bila penanya menyatakan kami ada adik-beradik lain mak sama ayah, itu adalah adik-beradik sekiranya kalau kita baca hubungan adik-beradik tu dengan kita. Itu adik-beradik.
3: Mm-hmm.
4: Tapi kalau kita baca adik-beradik tersebut hubungan dengan ayah, siapakah mereka?
3: Mm-hmm.
4: Mereka itu adalah anak kepada ayah.
3: Mm-hmm.
4: Jadi kalau kita bicarakan di sini, ceritanya mungkin topiknya lain sikit.
3: Mm-hmm.
4: Warisnya adalah waris yang bernama anak.
3: Mm-hmm.
4: Jadi kalau disebut kata anak, anak confirm ada bahagian pada tanah pusaka ayah. Baik,
3: mm-hmm,
4: itu satu.
3: Okay.
4: Yang kedua, kita kena confirmkan yang meninggal tu, anak yang meninggal tu, adakah meninggal sebelum ayah ataupun selepas ayah?
3: Betul. Okay.
4: Okay, jadi kalaulah kita bicara di sini, dia dah memang meninggal Ustaz. Baik. Meninggal tu sebelum ke selepas? Dia meninggal selepas ayah. Baik. Waktu ayah meninggal, maknanya dia ada lagi.
3: Mm-hmm.
4: Jadi bila ayah meninggal, saat ayah meninggal, mm-hmm, dia ada bahagian pusaka dia pada tanah pusaka ayah.
3: Okay.
4: Jadi bila dia meninggal pula Ustaz, bila dia meninggal pula, bahagian dia jadi pusaka pula, turun pada waris dia pula. Wallahualam.
3: Okey, jadi harap pendengar kita orang Sungai Hulur ni
4: faham lah ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman. InsyaAllah.
3: Amin, insyaAllah. Okey, kita kembali semula untuk topik kita hari ini. Ustaz, kalau kita lihat, sekarang ini kita cuba buat pengiraan mudah. Boleh?
4: Baik, boleh, insyaAllah.
3: Seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan seibu sebapa sahaja sebagai waris yang berhak. Harta pusaka bersih bernilai RM1 juta.
4: RM1 juta.
3: Ustaz lah ni sebut RM1 juta tadi ni. Berapakah bahagian anak perempuan dan berapakah baki yang diterima oleh saudara perempuan seibu sebapa sebagai asobah ma'al ghairi?
4: Okay. Sekali lagi saya sebut, sebenarnya tajuk kita ni memang sangat fokus. Kita macam agak sebenarnya berulang-berulang supaya kita lebih faham.
3: Okay. Ya, betul.
4: Jadi saya bagi analogi dulu secara kiraan. Sebenarnya kiraan faraid ni kalau tengok di belakang saya ni, inilah kiraan yang pernah saya belajar dengan guru-guru saya. Nak cakap pun dia kiraan berkotak ke macam mana ke.
3: Itulah,
4: sebab dia
3: saya pakai, tengok pun saya tak faham juga Ustaz.
4: Dia ada cara kiraan dia sebab dia melibatkan apa darab dan sebagainya lah.
3: Okay.
4: Cuma sebenarnya topik kita ni mudah je sebenarnya, sebab dia melibatkan kalau kata seorang anak perempuan dan juga adik-beradik ni, kita dah sebut dah tadi secara namanya, yang ni ashabul furud, yang ni ansobam al-wairi, dan bahagiannya 1/2, 1/2, sebab yang 1/2 ni dia dah dapat bahagian dia, jadi ada baki lagi 1/2. Kita pakai analogi mudah lah. Kalaulah ada satu kek, kita belilah di Secret Recipe ke mana ke kan. Jadi kita buatlah, kita ambil kek tu, Okey, nak dibahagikan kepada berapa? Kita bagi dulu kepada waris yang ashabul furu', sebab dia lebih utama, iaitu baik, anak perempuan. Maka kita akan belah dua, bagi separuh tu kepada anak perempuan dulu.
3: Baik.
4: Baik. Jadi ada tak lagi baki di kek daripada kek tersebut? Ada lagi baki separuh. Itulah namanya baki. Jadi baki ni nak bagi kepada siapa? Kita pun carilah waris si mati tu. Okey, waris si mati ni dia ada seorang lagi. Dia ada waris seorang lagi, iaitu namanya kakak kandung. Ataupun saudara perempuan seibu sebapa.
3: Baik.
4: Maka melihat kepada struktur, maka saudara perempuan seibu sebapa itulah layak mewarisi harta. Kerana dia dikategorikan sebagai waris ansabah ma'al ghairi, maka dia dapatlah lagi separuh harta tersebut. Kek tersebut lah dia akan dapat. Jadi ada tak lagi baki? Habis dah. Sebab habis dah, semua dah dapat bahagian masing-masing.
3: Itu kiraan kek, Ustaz?
4: Ya.
3: Ni nilai 1 juta tu.
4: Nilai 1 juta. Nilai 1 juta mudah je lah. Bahagi dua. Maknanya 500 ribu. Dan seorang lagi 500 ribu. Dia sebenarnya ialah kalau nak spesifikkan kiraan tu mungkin ambil sedikit masa. Sebab dia nak kena kira secara apa darabnya, sebab dia berkaitan dengan sifir dua. Satu darab dua, dua darab dua, empat apa semua. Tapi kat sini mudah je lah sebenarnya. Seperti mana yang tertera di belakang.
3: Okay, AR tu apa, Ustaz? AR 1/2 SPSI.
4: Bukan AR tu, AP tu? Anak perempuan. Saya silap tulis.
3: Okey, jadi pendengar-pendengar kita yang melihat kita menerusi media sosial sekarang ni, Ustaz dah tulis dah. Kan? Baik. Anak perempuan 1/2. Kan, baik, Ustaz,
4: ya,
3: kan?
4: Betul.
3: Lepas tu SPS.
4: Okey, ya, SPSISB tu saudara perempuan seibu sebapa. Dia punya singkatan lah. Kalau saya tulis penuh tu, penuh pula dekat whiteboard ni.
3: Ya.
4: Okey, jadi saya dah tulis di situ. Okey, untuk makluman para pendengar, cara nak mengira ni pun dia ada disiplin dia.
3: Disiplin
4: dia macam ada guru disiplin lah.
3: Baik.
4: Maknanya susunan dia mesti letak ashabul furu' di atas dulu. Itu sebab penting ilmu faraid ni, kita nak kena kenal siapa waris ashabul furu' dulu. Jadi secara susunan pun ada kaedah. Maknanya kaedah dia letak anak perempuan dulu, sebab anak perempuan waris ashabul furu'. Kemudian saudara perempuan seibu sebapa kita letakkan di bawah, sebab dia waris ansabah. Kemudian saya dah tulis 1/2. 1/2 tu Allah yang tetapkan dalam Quran. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Sekiranya si mati hanya ada anak perempuan seorang sahaja, maka bahagiannya 1/2. Itulah saya tulis 1/2 tu. Kemudian yang saya tulis macam
3: Ain tu, tapi terbalik.
4: Ya, terbalik. Ain tu adalah daripada perkataan asobah.
3: Ini
4: yang saya belajar dululah. Jadi guru saya kata tulis Ain di situ. Maknanya namanya asobah. Baik. Selepas kolom pertama tu kita dah letak bahagian masing-masing ataupun kategori waris. Kolom yang seterusnya kita akan buat kiraan secara detailnya. Di atas tu kan ada saya tulis dua kan. Okey, sebenarnya dua tu nama dia asal masalah. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Melayu tu.
3: Tapi
4: banyak kita buat bengkit asal masalah. Tapi ramai yang kata masalah sungguh, Ustaz. Macam mana Ustaz boleh dapat dua tu, kami tak dapat. Sebenarnya dia datang daripada pecahan 1/2. Kita ambil daripada dua yang bawah tu. Kita terus letak di atas tersebut sebagai dia punya apa?
3: Pecahan
4: dia. Ni baru satu pecahan, belum kita cerita 3 pecahan lagi. Nanti insyaAllah ada masa kita akan cuba buat kiraan tersebut. Kemudian kita buatlah kiraan masing-masing yang akan dapat 1/1. Apa maksud 1/1 tu? 1/2, 1/2 bahagian masing-masing. Jadi nilaian harta 1 juta, 1/2 daripada 1 juta. Maksudnya 1/2 darab 1 juta. Dapatlah 500 ribu ringgit, InsyaAllah.
3: Baik, jadi soalan yang terakhir lah, Ustaz. Ada segelintir masyarakat yang menganggap bahawa apabila seseorang saudara perempuan mendapat harta pusaka bersama dengan anak perempuan, dia hanya mendapat bahagian fardu biasa dan tidak boleh menjadi asobah.
4: Baik.
3: Bagaimana Ustaz nak jelaskan berkaitan tentang salah faham yang berlaku di kalangan masyarakat kita?
4: Baik, dengan masa yang ada ni, cukalah saya buat sedikit rumusan secara keseluruhan. Baik. Dalam ilmu faraid, bila bicara tentang waris perempuan, waris perempuan ni hanya ada 10 sahaja. Kita mungkin tak senaraikan semualah. Dan antara waris perempuan yang termasuk dalam 10 ni, iaitu saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Baik. kebiasaan yang kita belajar dan kita tahu, waris perempuan ni selalunya akan mewarisi secara fardu. Bukan kata selalulah, Allah tetapkan ada tempatnya mereka mewarisi secara fardu. Contoh, kalau seorang dapat 1/2. Mm-hmm. Kalau ramai 2/3. Mm-hmm. Okay, maknanya mereka mewarisi secara fardu dan adalah baki harta. Mm-hmm. Baik, tapi ada dalam beberapa keadaan yang kita kena faham, selalunya lah kalau kita biasa urus pusaka dan sebagainya, ataupun ada masyarakat kita yang bertanya, "Ustaz, kami ni hanya ada anak perempuan saja, saya dan dia si mati ni pun ada adik-beradik perempuan saja, perlu tak kami cari lelaki yang hampir?" Sebab selalunya masyarakat kita selalu dikaitkan dengan bila berkaitan dengan harta pusaka ni, mesti kena ada lelaki. Mesti kena cari, tak kira lah bapa saudara ke, pak apa adik-beradik ke, anak lelaki ke, mesti kena ada lelaki barulah macam complete lah pembahagian harta tu. Sebenarnya tidak juga. Jadi sebenarnya hari ini, untuk makluman para pendengar, harta boleh habis kepada perempuan mengikut kepada struktur yang berlaku seperti contoh yang kita berikan tadi.
3: Okey, faham.
4: Yang inilah yang kita nak beritahu pada masyarakat. Anak saudara perempuan memang kalau ikut pada situasi, dia boleh dapat beberapa kaedah, beberapa bahagian asal berfurud. Tetapi dia juga dikategorikan sebagai waris asobah ma'al ghairi, sekiranya bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau panjang lagi tu, saya pernah jumpa kes sebenarnya. Satu kes, ada orang kampung kita tanya, "Ustaz, kami ni lama dah tak selesai bahagian pusaka kami ni, sebab apa?" Sebab ada orang pihak tertentu minta kami cari bapak saudara jauh ni, kami tak jumpa dah laki-laki ni. Saya pun tengok, rupanya struktur faraidnya mudah saja. Dia tu, yang bertanya tu, dia tu anak perempuan dan dia ada mak saudara. Mak saudara tu adalah adik beradik kepada maknya si mati. Sebab dia nak cerita pasal harta mak dia. Jadi sebenarnya mudah je lah. Kata, "Makcik, sebenarnya makcik hanya terlibat 2 orang je. Makcik yang merupakan anak pada si mati, dan makcik cari mak saudara makcik yang merupakan adik-beradik kepada mak makcik. Itu sahaja yang terlibat. Tak perlu cari bapak saudara daripada atas yang dah telah meninggal dan sebagainya."
3: Okay.
4: Dan selesai, alhamdulillah.
3: Okay.
4: Wallahualam.
3: Okay, Ustaz, kita dah masuk ke segmen ini.
2: Soalan Kuis
5: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Soalan kuis untuk minggu ini, adakah saudara perempuan seibu termasuk sebagai waris asobah ma'al ghairi, dan kenapa? Boleh terus WhatsApp Pang FM sekarang tau, 0103207448. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pagi ni. Waris
4: sama-sama.
3: Asobah ma'al ghairi, waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alif bin Mat Yusof, pendakwah pertubuhan doa Farad Malaysia. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pagi
4: sama-sama.
3: Ini InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan lah tak?
4: Mungkin rakan-rakan kita yang lain pula lah. Ikut pada giliran.
3: Ikut pada giliran ya. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi anda akan bersama dengan DJ Ain menerusi Zempersona. Bye-bye. Jaga diri.
2: Rancangan ini bekerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
6: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
7: Al-Tamwil Al-Islami.
8: Al-Tamwil Al-Islami.
9: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
10: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
11: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
12: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
3: Keping.
11: Setiap hari Sabtu.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insyaAllah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azan tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'a aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah, pada matanya jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah, pada perbuatannya juga dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah arti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM, di mana juga anda berada, terima kasih untuk anda yang terus setia dekat bersama dengan kami. Pukul 10.18 minit pagi waktu ini. Dan untuk hari ini, hari Sabtu, 3 Oktober 2026, bersama dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, menemani anda di Zon Persona sehingga pukul 2 petang di Pahang FM, satu pilihan. Okey, jom teruskan lagi kita berhibur menerusi Zon Persona pada pagi ini. Dan kejap lagi pukul 10.30 minit pagi, kita bersama menerusi ruangan Biz On Air seketika. Hari ini katanya nak cerita pasal tahu. Tahu apa tu? Tahu.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Okey, Pahang FM satu pilihan. Seketika kita nak bersama menerusi ruangan Biz On Air. Dan pada pagi ini kita nak bersama dengan Ika. Ini orang kata toke kepada tahu bergedil gambang by Haras Kitchen. Assalamualaikum Ika.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Khabar baik, Alhamdulillah.
2: Okey, tahu okey?
3: Okey.
2: Nak tahu tak? Tiba tanya. Okey, ini satu produk makanan yang cukup menarik dan pastinya membuka selera pelbagai lapisan masyarakat lah sebenarnya. Masa mula-mula kita tahu tahu bergedil ni ada dalam apa, ada di pasaran kan. Kita macam tertanya macam mana cara buat tahu ni sebenarnya kan. Macam mana sebenarnya, apa isi dia, apa kandungan dia semua kan. Cuma kita nak tahu kan. Okey, tapi bila kita dah makan rupanya sedapnya dicicah pula dengan air kicapnya tu. Wow, cukup-cukup menyelerakan, pedas-pedas pula tu kan. Okey. Caranya lah bagaimana mulanya Haras Kitchen ni naik dan bagaimana cara ataupun idea menghasilkan tahu bergedil gambang ni. Silakan.
3: Okay. Mula saya buat tahu bergedil ni, buat daripada kita suka makan. Lepas tu buat, lepas tu bagi keluarga makan, bagi family makan. Lepas tu ada idea nak jual. Lepas tu kita jual daripada rumah. Daripada rumah. Lepas dah buat pada rumah tu, kita buat COD ke rumah ke rumah. Lepas tu kita buka kedai dekat Batu 12.
2: Wow. Buka kedai kat Batu 12 tu di area mana tu?
3: Area kedai Batu 12 dekat area taman ni lah.
2: Oh, dekat taman perumahan lah.
3: Perumahan juga.
2: Okey. Tahu bergedil ni, kalau yang saya tahulah, dia ada kentang, dia ada daging, ada ayam, kemudian diisi dengan sikit daun daun sup dan sebagainya kan. Jadi itu yang boleh membuatkan meriahnya dalam tu. Dan bila kita makan tu kenyang lah. Ibarat kata kalau macam kita makan nasi tu sama kenyang je dengan tahu bergedil ni sebenarnya kan. Jadi apa ramuan-ramuan keistimewaan yang diletakkan dalam tahu bergedil gambang ni?
3: Okay, kita isi isi ayam yang banyak, isi daging yang banyak, bawang goreng yang banyak. Itu kan cuma besar-besar.
2: Mana tidaklah hanya kentang semata, sebab kadang-kadang kita rasa kentang je, kentang tak best lah, aduh.
3: Kadang-kadang tak rasa isi ayam tu kan.
2: Betul.
3: Isi banyak, isi ayam, isi daging banyak.
2: Itu yang membuatkan itu membuatkan tahu bergedil gambang ni menjadi special lah sikit berbanding dengan tahu-tahu bergedil lain kan.
3: Ya,
2: betul. Baik, bagaimanakah kalau macam contoh ada pendengar-pendengar kita ni nak buat tempahan untuk majlis kan? Macam kadang-kadang orang buat majlis hari jadi, ulang tahun perkahwinan, majlis apa-apa sajalah majlis tu. Macam mana nak buat pertempahan tu dan berapa kuantiti atau maksimum yang boleh kita tempah daripada Ika?
3: Okey, tahu bergedil Haras ni juga ada set family. Set family kita 40 pieces ada, 30 pieces ada. Untuk popia bergedil ada 40 pieces. Ayam ada 30 pieces. Jadi tu set family boleh makan satu family. Jadi boleh tempah yang set family tu.
2: 30 pieces ya untuk set family
3: 30
2: tu.
3: Ya
2: betul. Okey, saya tertarik. Tadi kata tahu, lepas tu ada popia. Okey, kalau mula-mula kita kenali tahu bergedil ni memang dengan tahulah. Tahu ni kalau salah dapat kita jadi macam tak sedap makan, betul tak? Sebab bila tahu yang lama dia tak sedap makan, dia dah rasa lain sikit, masam sikit lah sebenarnya kan. Okey, jadi macam mana, adakah tahu tu diambil setiap hari ataupun disimpan dengan cara yang betul?
3: Betul, kita kita buat lepas tu kita simpan. Tapi dalam masa sehari je kita simpan, keesokannya kita jual.
2: Maknanya bekukan lah.
3: Bekukan. Sebab ambil masa nak buat tu, ambil masa. Kita nak goreng lagi, nak sumbat lagi dalam, lepas tu nak gulung lagi popiah. Jadi dah ambil masa. Jadi tak boleh nak jual dalam masa yang sehari.
2: Okay.
3: Sebab saya seorang je buat.
2: Oh, ya ke? Ni boleh kena ambil pekerja ni. DJ boleh jadi pekerja ni.
3: InsyaAllah
2: akan
3: ada pekerja.
2: Ya, yeah. Okay. Biasanya tahu tu berapa banyak biasanya dibuat? Mungkin dalam 200 ke 500 ke atau macam mana?
3: Macam mana? Dalam masa?
2: Dalam masa satu hari tu.
3: Dalam masa satu hari. Kita dalam 200 pieces.
2: 200 pieces satu hari ya?
3: 200 pieces.
2: Mengambil masa berapa lama? Berapa jam agaknya untuk menyiapkan tu lah?
3: Kalau seorang buat sejam dua jam.
2: Oh, sekejap je.
3: Sejam dua jam.
2: Okey, tertarik juga ni popiah. Popiah tu maksudnya kita menggunakan kulit popiah dengan menggunakan inti yang sama ya?
3: Betul. Kulit popiah tu inti yang sama kita gulung. Gulung kulit popiah tu. Cara goreng pun sama je.
2: Baik.
3: Tahu.
2: Adakah dicelup juga dengan dengan apa namanya telur dan sebagainya tu di luar?
3: Ya, betul. Dicelup juga dengan telur, dengan telur tu celup goreng.
2: Okey, bolehlah nanti kita cuba-cuba merasa tahu bergedil gambang ni by Haras Kitchen ni untuk kita rasa tahu keenakan keenakan tahu bergedil gambang ni kan? Ya, betul. Okey.
3: Boleh.
2: Nombor talian yang boleh dihubungi, kat mana kita boleh tengok tahu bergedil ni kan? Sebelum, betul lah, sebelum orang membeli ni dia nak tengok dulu macam mana dia punya rupanya, betul. Kan? Kaedahnya macam mana? Silakan.
3: Okey, boleh tengok dekat TikTok Rafiqah Ika. Rafiqah _ Ika. WhatsApp boleh WhatsApp dekat nombor saya lah 018-319-0152.
2: Baik. Itu ya?
3: Okey.
2: Di Facebook tak ada?
3: Facebook tak ada. Sekarang. Lepas tu boleh juga datang kat kedai kita orang dekat Batu 12 Jalan Gambang ni. Boleh wish sate Kak Ros.
2: Okey. Nampak sate pula dapat nama.
3: Kedai ni ada sate juga.
2: Oh, iya ke?
3: Tengah hari lauk pauk. Makanan tengah hari sekali dengan tahu bergedil.
2: Baik. Okey. Kita boleh pergi ramai-ramai ke Batu 12. Taman apa tu kat situ tu?
3: Taman Seri Mahkota.
2: Taman Seri Mahkota Batu 12 untuk merasakan keenakan tahu bergedil gambang by Haras Kitchen. Kita tahulah nanti kita nak tengok bagaimana kembungnya, gemuknya tahu tu, banyaknya isi tu dan kesedapan dia punya air kicap tu pula yang kata selari bila kita makan tu, kena ni. Macam tu.
3: Betul.
2: Ya, baik. Terima kasih Ika.
3: Okay, sama-sama.
2: Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Itu dia.
0: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio

0: kita.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Ya, sudah tentu Malaysia boleh. Alhamdulillah terhadap semua pingat-pingat yang telah pun di kita dapat sebenarnya kan. Sewaktu di Sukan Asia Aichi Nagoya sebenarnya. Pukul 10.49 minit pagi waktu ini. Masih lagi terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di mana saja anda berada, dalam kereta ke, dalam bas ke, dalam lori sekalipun, tetap menemani anda 18 jam sehari, pukul 6 pagi hingga pukul 12 malam setiap hari Isnin hingga Ahad. Okey, jom kita nak cerita-cerita sikit ni berkenaan dengan cerita berkenaan dengan sesi persekolahan 2027 yang katanya bermula 4 Januari. Tak habis lagi ni 2026, dah cerita bab 2027. Tak apa, ini kita nak cerita berkenaan dengan sekolah yang dibuka pada tahun depan tu dah ikut cara yang asal sebelum ni kan. Kalau kita tengok tahun 2020 bila COVID tu, sesi persekolahan kita dia agak berganjak sikit, kan, buka lambat sikit. Dia orang kata anjakan tarikh tu sebenarnya. Tapi sekarang ni dia dah jadi back to normal lah, kata orang putih ya. Jadi kalau ikut kalendar, KPM sebenarnya mengumumkan kalendar akademik tahun 2027 bermula 4 Januari depan bagi sekolah kerajaan dan juga sekolah bantuan kerajaan seluruh negara. Sekolah kita ni kan dah dibahagi, bahagi A, bahagi B macam tu. Jadi untuk sekolah di negeri kumpulan A, sesi persekolahan sehingga 2 Disember 2027, manakala sekolah di negeri kumpulan B pula hingga 3 Disember 2027. Ha, kita tu B lah, negeri Pahang ni kan. Maksudnya yang bercuti Sabtu dan Ahad sebenarnya. Dari kumpulan A tu membabitkan negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala kumpulan B merangkumi sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Dan KPM juga telah menyelaraskan semua tarikh bagi cuti perayaan sepanjang tempoh sesi persekolahan 2027, membabitkan cuti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Aidil Adha, Pesta Keamatan, Hari Gawai Dayak, Wesak dan juga Christmas sendiri kan. Jadi ini semua yang telah pun diselaraskan semula oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, dan semua sekolah hendaklah mematuhi peruntukan cuti tambahan oleh KPM sebenarnya dengan perayaan utama untuk sambutan Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Aidil Adha, Wesak, Deepavali, manakala ada peruntukan cuti tambahan berkenaan dengan tidak perlu diganti. Itu dia ceritanya kan. Dan KPM juga menetapkan tarikh pembukaan sesi persekolahan tahun 2028 yang bermula 3 Januari 2028 bagi kumpulan A dan juga kumpulan B. Ini satu langkah untuk penyeragaman semula lah, dan bagi tujuan untuk keselarasan pembukaan sesi persekolahan di seluruh negara agar ianya lebih terancang, lebih sistematik, apatah lagi bila melibatkan sesi pembelajaran, pengajaran yang lebih teratur dan juga efektif daripada guru dan juga murid sendiri ya. Okay, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Selamat memasuki alam persekolahan kepada adik-adik kita yang nak masuk tahun 1 tahun depan ya. Mungkin-mungkin tahun ni dah dapat sedikit lah kata daripada ibu bapa, bagaimana nasihat-nasihat macam mana ni nak masuk sekolah ni, adik kena macam ni, adik kena macam tu. Banyak sebenarnya kita punya mentor-menti bagi cadangan tu kan. Tapi tak apa, itu sebelum masuk sekolah. Dah masuk sekolah dia akan jadi lain, percayalah.

sekarang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir,

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 11.25 minit pagi di Bang FM, satu pilihan kepada anda yang baru saja bangun tidur. Ya Allah, seronoknya tidur pagi ni. Seronok sangat kan, kita tidur sampai tak terjaga lah. Kalau ibarat kata tu, tidur yang berkualiti. Tapi kalau dari perspektif lain pula, pukul 11.25 pagi baru bangun ni, macam mana nak dijangkakan kualiti tidur tu? Orang tua-tua kata, orang tua-tua kata lah, kan? Bukan saya kata. Kalau bangun tidur lewat-lewat ni, dia jadi badan lemah, lemau macam tu. Jadi, tang mana nak dapat kualiti tu? Kata orang tua-tua lah. Saya tak tahulah ya. Orang tua-tua kata. Again, ini cerita berkenaan dengan kalau kita bangun tidur lah kan. Jangan terus buka media sosial. Celik-celik mata je kita buka. Terus telefon kita tengok TikTok. Tengok FB. Tengok trade. Tengok apa lagi. Semua benda lah yang kita langgan tu kan. Yang kita dah ada dalam phone kita tu. Jangan. Sebab tabiat ni sebenarnya tak membantu pun kita. Kata dalam keadaan kecergasan. Tak membantu pun otak kita ni fresh sebenarnya bangun tidur. Jadi apa yang perlu untuk kita lakukan selepas kita bangun tidur yang boleh bantu untuk tingkatkan kualiti hidup kita, kualiti bangun tidur kita? Sebab ramai orang antara kita ni, ramailah di antara kita ni yang selalu sekarang ni bila cuci mata je, telefon dulu. Okey, tak ada salah telefon dulu tu. Mungkin sebab telefon tu bunyi alam, pak, tutup kan. Memang telefon dulu lah jawapan dia. Takkan nak bagi bunyi telefon tu bising, bingit telinga kan? Tak mungkin kan. Tapi kebanyakannya suka ambil telefon melayari WhatsApp, melayari media sosial yang lain tanpa dia berfikir apakah sebenarnya yang sepatutnya body dia, badan dia inginkan sebenarnya kan. Sebab bila rutin pagi berlaku seperti itu, dia boleh mempengaruhi keadaan fizikal dan juga mental kita sepanjang hari. Betul tak? Kalau menurut pakar lah sebenarnya, terdapat rutin-rutin yang boleh kita lakukan waktu pagi untuk sokong kesihatan tubuh dalam masa jangka yang panjang. Contohlah, contoh ya. Contoh, minum air selepas kita bangun tidur. Ini sebenarnya betul. Dari sudut sainsnya betul, dari sudut Islamnya pun betul, dari sudut kesihatannya pun betul. Jadi kalau kita ambil minum air, kan kita kan selalu dekat tepi katil kita kan ada meja kecil yang kita letak apa namanya bunga lah, kita letak lampu meja lah kan, betul tak? Jadi kat situ kita letaklah satu botol air. Kita dah aim dah, setiap pagi kita kena minum air supaya penghasilan hormon, metabolisme dan juga kitaran tidur kita tu lebih berfungsi, lebih bagus, dan juga kadar ritma serikandian kita tu lebih cantik sebenarnya. Jadi bila kita ambil air yang cukup, kita lepas saja kita bangun tidur tanpa kita berkumur, kita minum air, ia boleh membuatkan sistem proses pencernaan, metabolisme dan juga boleh menyingkirkan toksin-toksin dalam tubuh itu dengan baik sebenarnya. Itu salah satu sebenarnya punca juga kalau kekurangan air boleh jadi mengalami kabus otak. Kabus otak apa tu? Kan dah lain lah persepsinya. Makna kabus otak tu maksudnya kita tak boleh nak bagi fokus lah tumpuan pada waktu pagi tu apa sebenarnya ya. Macam tu lah kononnya ya, cerita tentang kabus otak ni. Kemudian selepas pada tu kita boleh menikmati sarapan pagi yang berkhasiat. Contohnya kita ambil telur, kita ambil avocado, kita ambil sayur-sayuran kan, kita ambil protein yang kaya dengan serat, yang kaya dengan sumber-sumber tenaga untuk menyokong waktu pagi pagi kita dengan baik kan. Lepas tu kita boleh lakukan sedikit regangan kan. Contoh ialah kita solat subuh tu dah ada regangan dah sebenarnya kat situ. Lepas tu kita duduk sikit sekejap. Lepas tu kita buat regangan sikit-sikit lagi. Tak salah. Ataupun selepas kita dah solat subuh tu, kita gilah jogging-jogging, brisk walk sikit, tak ada masalah. Itu salah satunya. Jangan ambil telefon dulu. Abaikan telefon tu sebenarnya. Dan seterusnya, latih kesedaran diri. Yang ni sebenarnya agak kompleks lah untuk orang yang tak biasa. Contohlah, kalau kita ni nak latih kesedaran diri ni sebenarnya dia tak semestinya memerlukan masa yang panjang dan tak semestinya dia mengatakan kita penat. Tak, kita hanya perlu buat macam contoh menulis jurnal, tarik nafas dan dalam atau bermeditasi. Contohnya kita duduk dalam-dalam, kita duduk kan diam-diam dalam bilik kita tu, lepas tu kita tarik nafas dan kita cuba rehatkan minda kita, cuba kan, kita cuba rehatkan minda kita dan kita cuba mengosongkan fikiran kita tanpa berfikir tentang apa-apa pun. Maksudnya kita relax saja. Itu sebenarnya boleh meningkatkan kejelasan mental, emosi kita dan dia boleh membantu melindungi tubuh kita daripada kesan buruk, tekanan kronik, daripada pelbagai penyakit. So, tak usah fikirlah benda-benda yang di luar-luar sampingan-sampingan ni yang boleh merosakkan emosi, yang boleh merosakkan minda. Don't. You know. I know you selalu fikir tiba gitu. Kemudian tetapkan niat untuk hari yang bakal kita lalui itu kan. Setiap hari kan kita, pastinya kita dah tahu rutin kita. Tapi kadang-kadang berlaku juga sesuatu rutin yang di luar jangkaan. Betul tak? Betul. Jadi benda-benda macam inilah kita kena tetapkan niat baik-baik kan. Hari ini adalah hari yang cukup tenang bagi aku kan. Kita cerita dengan diri kita kan. Itu salah satu caranya lah. Kemudian kita menikmati kopi kita. Kalau orang suka minum kopi lah. Kalau orang suka minum teh, teh. Jadi kita menikmati untuk kita rasa badan kita lebih segar. Kita rasa macam benda tu yang membuatkan kita rasa macam tenang je kan. Apatah lagi bila kita menikmati makanan kita, minuman kita dalam keadaan yang situasi yang tenang. Situasi yang tidak huru-hara lah ibarat kata kan. Orang kata tak ada ketegangan kan. Hanya orang kata ditemani oleh sisip-sisip surat khabar. Ditemani oleh kicauan-kicauan burung kan, best. Macam itulah antara perkara-perkara yang kita harus titik beratkan selepas kita bangun tidur. Tapi janganlah orang kata bila bangun tidur terus-terus capai telefon untuk kita tengok media sosial, untuk kita tengok kerja kita apa ya hari ni, task kita apa ya, alah boringnya, asyik-asyik task je kan. Jadi kita rasa macam tegang tau. Jadi apa salahnya satu jam selepas kita bangun tidur tu kita lakukan rutin yang membuatkan kita rasa tenang dulu. Kemudian baru kita tengok balik apa sebenarnya untuk hari ini. Itu yang membuatkan kita rasa lebih selesa dengan hidup kita, badan kita, otak kita. Itu dah caranya.

0: Aku dah kaya RM30,000. Ni RM50,000.
1: RM1,000,000. Su, orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
2: Bukan jutawan, tapi berangan-angan nak jadi jutawan seger. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah digadainya semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tau, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
1: Kesiannya.
0: Hey, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang ni.
3: Uang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu merana diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Shape of My Heart menerusi lagu Backstreet Boys di Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum. Kurang 8 minit lagi untuk kita sampai ke pukul 12 tengah hari. InsyaAllah 12 tengah hari nanti ya. Okey, ini nak ceritakan berkenaan dengan RTM. Katanya bawa siaran langsung F1 GP Bahrain 2026 secara percuma untuk rakyat Malaysia. Wow. Apa cerita ni? Sebenarnya kalau anda adalah peminat Formula 1 di Malaysia, nampaknya anda bakal menerima bakal berita baik apabila RTM akan menyiarkan secara langsung perlumbaan Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara percuma. Ini telah pun dimaklumkan sendiri oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bahawasanya siaran itu akan membolehkan semua rakyat Malaysia mengikuti sendiri aksi perlumbaan yang akan berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang SIC gitu. Jadi kita berharaplah peluang ini akan membuka mata seluruh kata dunia, seluruh pelosok tanah air juga untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari SIC. InsyaAllah ya, ini yang akan dijadualkan kalau ikutkan lah perlumbaan F1 ni pada asalnya dijadualkan berlangsung di Bahrain, itu dia, tapi dipindahkan ke Sepang susulan perkembangan geopolitik yang berlaku di Asia Barat sehingga perlumbaan asal di negara itu tidak dapat diteruskan. Jadi jadi kita dapat curi perhatian orang Bahrain ni, menandakan kembalinya semula kejohanan F1 di Malaysia selepas kali terakhir diadakan di Litar berkenaan pada tahun 2017. Jadi nanti insyaAllah kita akan dapat saksikan juga secara langsung di TV, dan kalau anda ingin saksikan di media stream kita juga boleh saksikan juga di RTM Click. Tak ada masalah, boleh saja, semuanya boleh je. Okey, jom lah teruslah kita berhibur di Bang FM. Satu pilihan yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah moga-moga makanan tu cukup berhasiat untuk kita semua.

Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia

0: pada Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

cinta dan benci baru kita ke pukul 12.13 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Terima kasih pantau siaran Radio Malaysia Pahang FM 1 pilihan di mana saja anda berada. Dan baru saja sampai ke Kuantan, selamat datang ke Kuantan Bandar Lestari. Dan jangan lupa ya untuk bersia-sia di Bandar Kuantan. Banyak tempat-tempat menarik yang anda boleh pergi sebenarnya, selain daripada Pantai Teluk Cempedak kan. Anda boleh pergi di merata-rata sebenarnya. Kalau kita tengok di Bandar Kuantan ni, di jalan besar tu, banyak tempat-tempat kita boleh ambil gambar untuk kenang

kenangan, memori-memori kita kan. Kita boleh pergi ke belakang bangunan di jalan besar tu. Ada banyak lukisan-lukisan cantik kan yang terpapar di situ. Yang kita boleh katakan di situ kalau setiap malam lah kan, ramai sangat yang pergi berjalan-jalan, ambil mood kadang-kadang tu, tengok orang berniaga, tengok gelagat manusia kan, tengok kata keindahan, kelipan-kelipan malam. Jadi itu satu pemandangan yang cukup menarik lah sebenarnya. Apatah lagi bila kalau kita pergi saja ke padang MPK kan, di situ ramai kanak-kanak yang bermain di dalam padang tu bersama dengan keluarga. Ada yang ambil ambil kesempatan untuk berehat di situ, dia bentang tikar, dia berehat, dia biarkan anak dia main. Seronok masa tu ya. Balik-balik budak-budak tu semua dah rasa letih, mandi-mandi tidur dah cukup. Apatah lagi dekat pula dengan masjid besar Kuantan kan. Jadi senang lah untuk mereka. Itu antara tempat-tempat menarik. Ada lagi, banyak lagi tempat menarik, mungkin anda boleh tengok di Google tempat-tempat menarik yang boleh kita lawati di negeri Pahang Darul Makmur, selain anda pergi ke Taman Negara, selain anda pergi ke Pulau Tioman, selain anda pergi ke Genting Highlands, banyak sangat, selain anda pergi ke Cameron Highlands, anda boleh pergi ke Taman Taman Negara Rompin. InsyaAllah di situ banyak reptilia ataupun kita punya flora and fauna yang dapat kita saksikan, dapat kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Okey, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, jangka hayat di Malaysia telah meningkat. Jangka hayat di Malaysia telah meningkat ya, kepada 75.5 tahun dengan wanita dijangka hidup hampir 5 tahun lebih lama berbanding lelaki. Wow, ini diambil daripada DOSM sendiri, Jabatan Perangkaan Malaysia, dari tahun 2024 hingga 2026. Dia punya statistik menjangkakan bahawasanya jangka hayat semasa lahir meningkat daripada 74.9 pada tahun 2024 kepada 75.5 tahun pada tahun 2026. Dan bayi perempuan yang lahir pada tahun 2026 dijangka hidup sehingga purata usia 78.1 tahun berbanding 73.2 tahun bagi bayi lelaki. Dan ada juga 3 negeri dan juga wilayah persekutuan mencatatkan jangka hayat yang melebihi purata nasional. Seronoknya dengar dia kata. Okey, Selangor mencatatkan jangka hayat tertinggi dalam kalangan negeri dan juga wilayah persekutuan pada paras 78.2 tahun, diikuti oleh Kuala Lumpur 77.3 tahun dan Labuan 77 tahun. Manakala Terengganu mencatat jangka hayat terendah iaitu 72.8 tahun. Okey, dan di peringkat daerah pula, ada beberapa kawasan lah sebenarnya yang mencatatkan jangka hayat melebihi 80 tahun. Seronoknya hidup 80 tahun. Tapi masa tu kita punya body kita kuat ke? Kita kena tanya diri kita juga kan? Okey. Contoh di Samarahan Sarawak mencatatkan angka tertinggi iaitu 80.9 tahun. Kemudian diikuti dengan Kalabakan, Sabah 80.4 tahun dan juga Petaling, Selangor 80.2 tahun. Kalau di Sabah mencatatkan jangka hayat 79.5 tahun. Kalau kat Lahad Datu pula 78.8 tahun. Itu antaranya catatan-catatan yang telah pun diambil daripada statistik DOSM, Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan kalau ikutkan hujung spektrum yang kecil lah, lodging Kelantan mencatatkan jangka hayat terendah iaitu pada paras 65.8 tahun. Ini statistiknya. Kalau dari segi itu dari segi umur. Kalau dari segi etnik, rakyat Malaysia berketurunan Cina ni mencatatkan jangka hayat tertinggi iaitu dengan paras 77.7 tahun. Manakala bagi keturunan India pula mencatatkan angka terendah dalam kalangan kumpulan etnik utama.
seronok kan? Hayat kita orang kata lebih panjang, kita dapat menikmati kehidupan kita di dunia ini sebelum kita beralih ke fasa yang seterusnya kan? Jadi apa yang kita kena fikirkan untuk jangka hayat yang masih ada ni sebenarnya banyak kan? Banyak urusan-urusan kita yang belum selesai kan? Urusan-urusan duniawi untuk kita sampai ke urusan akhirawi, ukhrawi. Lepas tu kita kena orang kata sandarkan kehidupan kita ini kepada apa? Lima teras utama dalam agama kita, iman kan, takwa, segala-galanya lah, rukun iman dan juga rukun Islam tu. Jadi apa pun yang sepatutnya kita lakukan di dunia ini sepatutnya lebih menjurus kepada ukhrawi. InsyaAllah mudah-mudahan terus kekal bahagia di samping keluarga tercinta dan juga terus kekal seronok menghadapi kehidupan ini, bahagia, tenang, seronok dan segala-galanya lah yang kita impikan tanpa ada sebarang kesulitan. InsyaAllah kesulitan tu ada, cuma orang kata tidaklah terlalu sangat. Jom bersama dengan Michael Jackson seketika, Heal the World, untuk anda semua di Pahang FM, satu pilihan.

0: This is Harum Amor.
1: Mahang FM, kebanggaan kita. Pang FM, satu pilihan, 12.38 minit pertengah hari. Waktu ini kepada anda. Hari ini sebenarnya ada satu program Derma Dara yang diadakan di Mega Mall Kuantan. Jadi kalau anda adalah orang yang penderma tegar, boleh saja pergi sehingga pukul, biasanya diorang akan buat sampai pukul 4 petang kan. Jadi sempat lagi lah ni sekarang ni. Dan pastinya anda kena ada sikit lah alas-alas perut, minum sikit kan. Janganlah sampai tak minum terus sebenarnya. Dan seboleh-bolehnya anda adalah seorang yang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada makan ubat, tidak ambil injection, suntikan, apa-apa sajalah sebenarnya. Dan anda adalah orang yang tidak mengandung kan, tidak mempunyai penyakit-penyakit yang apa namanya, yang tak kronik lah sebenarnya. Sebab orang yang berpenyakit ni ada tekanan rendah ke apa ke semua, tak boleh sebenarnya kan. Yang tu kita kena tahu sebenarnya apakah ciri-ciri ataupun kriteria-kriteria kita sebagai seorang penderma. Ada tu kadang tu saya pergi kan, saya tengok, oh diorang dah berpuluh-puluh kali dah pergi penderma. Bagusnya lah kan, untuk darah O, untuk darah A sebenarnya. Jadi ini sebenarnya dapat sangat membantu tabung darah negara kita, tabung darah di hospital tempat kita, apa, tempat kita bermastautin tu, menderma kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah, mudah-mudahan kan, hari ini kita tolong orang, esok orang tolong kita pula. InsyaAllah, mudah-mudahan terus kekal, kata bantu-membantu antara satu sama lain.

Itu dah kisah antara kita One Avenue Band di Pahang FM Satu Pilihan. Dan apa pun pukul 1 nanti seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari. Dan untuk muslimin muslimat pukul 1 juga, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah.

0: Ida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Lidah ni memang tak bertulang, tapi mampu menjatuhkan negara.
1: Mogi suahian seri tadi keseliwannya, berarti saya tak tahu petih.
2: Lagi-lagi kalau di media sosial,
1: satu dunia boleh tengok.
3: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
4: Rugi! Di sini mengata.
1: Sana bergaduh.
2: Sudahnya.
1: Pecah belah.
3: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
5: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
1: Di dalam, bertetanggung.
6: Cukup-cukuplah tu.
1: Demi anak-anak. Demi keluarga.
0: Demi agama.
6: Demi bangsa.
5: Demi masa depan kita.
3: Hentikan.
6: Hentikan fitnah di media sosial.

Pahang FM, satu pilihan, 1.30 sekarang ini. Kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Ikhlas, Bersihati dan Keredaan Allah SWT. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati pengerusi Masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa masjid, imam-imam, bilal-bilal, siak-siak, seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dihormati Allah. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi Dia berikan nafas pada kita dan dapat lagi kita menambahkan amal-amal kita. Saya selalu sebut hal nafas ni kerana boleh katakan hari-hari kita dengar berita-berita kematian, tak sama ada orang-orang yang terkenal ataupun orang-orang biasa. Begitu juga dengan kawan-kawan kita. Kadang-kadang umur baru 52, baru 50, tapi dengar-dengar sesak nafas, tak? Serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Itu maknanya sampai masa dan ajal mereka. Kita pun juga akan sampai juga, tak? Cuma tak tahu bila-bila, tak? Yang penting ialah kita bersiap siaga. Ataupun dengan kata lain, siap siaga itu artinya kita tunaikan titah perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, dan kita istiqamah dalam menunaikan ibadah yang telah diwajibkan kepada kita. InsyaAllah kita akan menjadi golongan-golongan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sidang jemaah minta Allah, saya nak kongsi tajuk ikhlas, bersih hati dan keredaan Allah. Dia tiga perkara yang berkaitan, ikhlas, bersih hati dan keredaan Allah Ta'ala. Itu maknanya benda yang penting perlu kita kita rasai ataupun kita amalkan. Mesti ada sifat ikhlas, kemudian bersihkan hati kita dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirk wal asghar. Yang sangat aku bimbang atas kamu, kata Nabi, ialah syirik yang terkecil. Syirik kecil, tak? Syirik besar ni kita tahu, menyembah lain daripada Allah, ataupun kufur kepada Allah. Ini syirik kecil, tak? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Jawab Nabi, ialah sifat riak. Pada hari pembalasan kelak, Allah Ta'ala berkata kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal kerana mereka di dunia. Maknanya Allah Ta'ala tak redha dia. Kata Allah, mau pergilah jumpa dengan orang yang kamu nak tunjukkan mereka di dunia. Lihatlah di sana, kalau-kalau kamu mendapat kebaikan daripada mereka. Kalau di dunia memang biasalah. Kita dapat tunjuk ataupun kita pamerkan ataupun kita dilihat oleh orang-orang tertentu, tak? Tapi pada hari kiamat nanti, kalau niat kita kerana dia ataupun kita nak menunjuk-nunjuk kepada dia dengan sifat riak tadi, hari kiamat nanti kata Allah, jangan jumpa akulah, awak jumpalah orang yang dahulu masa di dunia kamu tunjuk-tunjukkan kepada dia. Ini maknanya sifat riak. Yang juga riak ini berasal, juga dikatakan riak ni apa dia? Beramal untuk dilihat orang. Dia bukan ibadah tu kerana Allah, kerana orang. Sebab itu kita sembahyang jemaah, memang kita disuruh kita datang masjid. Jangan pula nanti kenapa tak pergi masjid, malah riak nanti tunjuk orang. Itu salah lah. Yang fardu, yang diserukan azan kepada kita, memang disuruh tunjuk. Ayyallahu salah tu bila panggil, suruh tunjuk orang supaya orang datang ke masjid. Sedangkan yang sunat, afdalnya sembahyang di rumah. Kita sembahyang apa saja sunat, afdal di rumah. Kecuali sembahyang sunat sebelum maghrib. Kalau kita sembahyang di rumah, mungkin tak sempatlah nak sembahyang di masjid. maka boleh kita sembahyang di masjid. Ha, ataupun kita nak sembahyang sembahyang tahajud, tak afdal buat di rumah. Cuma bila masjid nak buat event besar-besar, nak panggil orang ramai, itu berbeza. Bukan untuk tunjuk, memang untuk makmurkan masjid-masjid. Kita pun kalau seorang-seorang malas tak? Ataupun takutlah bangun pukul 2 pagi tiba-tiba tumbang balik tak? Bangun semula tumbang lagi, bangun semula tumbang, tak bangun-bangun dah. Tapi kalau di masjid, kawan kita cuek, bangun-bangun tak? Itu berbeza dengan sifat riak tadi. Jadi riak ni ialah beramal untuk dilihat orang, dipuji dilihat orang. Abu Lais berkata, dikatakan kepada mereka sedemikian itu kerana amal perbuatan mereka ketika itu secara tipuan, maka dia balas pula demikian. Katanya dia tidak beramal sungguh-sungguh, dia tipu-tipu sebab nak tunjukkan kepada orang. Itu maknanya dilarang. Tapi kalau kita memang kita dah biasa ke masjid, tu tak ada masalah, dengan syarat hati kita. Sebab itu saya sebut tadi, ikhlas, bersihkan hati, redha Allah. Maknanya walaupun kita buat di masjid, tapi kita mendapat, kita mencari redha Allah, bukan nak mencari pujian daripada manusia. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 142, yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu melakukan tipu daya, yakni terhadap agama Allah, dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Awak suka untuk dipuji-puji, Allah biarkan. Akhirnya ia tidak akan sampai ke mana-mana. Tetapi kalau kita amal untuk mencari redha Allah, orang yang memuji pun kita dapat pujian, redha Allah pun kita dapat. Dapat dua-dua. Yang penting kita betulkan hati kita. Allah Ta'ala membalas cara tipuan mereka itu dan membatalkan semua amal-amal perbuatan mereka itu. Kerana kamu dahulu tidak beramal untukku, kata Allah, maka pembalasan amal itu tidak ada padaku. Sebab tiap-tiap amal yang tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak sampai kepadanya. Jadi kita betulkan, bulatkan hati kita. Walaupun kita beramai-ramai dalam kampung kita, kita bulatkan hati kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada, kita cuba kikirkan sedikit demi sedikit. Kerana itu tiap-tiap amal yang dikerjakan tidak kerana Allah dan kerana lainnya, maka Allah akan lepas tangan daripadanya. Maknanya pada hari kiamat nanti, kata Allah Ta'ala, jangan jumpa aku lah. Aku tidak akan membalas amal-amal kamu, tapi kamu jumpalah orang-orang yang ingin mendapat pujian daripadanya dulu. Itu maknanya sebahagian masyarakat kita lah, memang ada bila berlaku hal demikian. Jadi kita cuba buangkan, walaupun kita bersama-sama dengan orang-orang yang terkenal, cuba kita buangkan. Maknanya itu kategori dia, itu taraf dia. Sebab itu anugerah Allah Ta'ala kepada semua manusia. Sebab itu dalam Nabi-Nabi ada yang dilantik oleh Allah Sultan, iaitu Nabi Sulaiman, jadi raja dia. Nabi Nuh menguruskan bahtera, Nabi Musa menternak binatang, selain daripada lantikan dia sebagai Rasul untuk menjadi contoh kepada kita hari ini, agar kita biar menjadi orang-orang yang ikhlas, jaga hati kita dan mendapat keredaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran, ana dalam hadis kursi ni, Ana agna syurakai anil syirki. Ana ghaniyun anil amali lazi fihi syirkatun li ghairi. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari. Akulah yang terkaya daripada semua sekutu. Maknanya kalau orang nak syirik pada Allah kerana nak mencari kekayaan, Allah beritahu, akulah yang terkaya daripada semua sekutu. Aku tidak berhajat kepada amal yang dipersekutukan yang lain-lain. Maka sesiapa yang beramal lalu mempersekutukan, mensyirikkan kepada lain-lain aku, maka aku lepas bebas daripada amal itu. Maksudnya Allah akan biarkan orang ni. Jadi kalau Allah biarkan, kita nak bergantung dengan siapa? Kalau di dunia ni mungkinlah ada pihak-pihak tentu tolong kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita. Tapi sana nak tolong siapa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, sehingga diriwayatkan nanti pada hari kiamat kita punya timbangan kurang sikit. Kita jumpa pasangan kita, suami kita, isteri kita, tolonglah abang ni, ada kurang 5 markah. Kata ada suami kita, pasangan kita, aku pun kurang 10 markah. Nak bagi macam mana? Jumpa dengan anak-anak, anak-anak kata kami pun tak cukup juga. Maka di mana kita perlu kumpul himpun kan? Masa kita hidup lah. Hari ni buat harta benda, harta benda wang ringgit, bersepah-sepah kita tengok dah. Apatah lagi orang Amerika, dolar Amerika, dia cetak sendiri dolar. Wang ringgit banyak, duit banyak. Tapi di sana wang ringgit, duit tak boleh digunakan. Walaupun hari ni kita tengok orang kaya-kaya dah, dalam bank juta-juta, bilion-bilion, tetapi semuanya tidak akan boleh menolong kita. Yang dapat menolong kita, sudah Nabi sebut, ialah amaluhu, amal-amal kita. Hari ini sebagai dalil bahawa Allah Ta'ala tidak menerima amal kecuali yang ikhlas. Melulu kepadanya, maka tidak ikhlas, tidak diterima dan tidak ada pahalanya. Bahkan tempatnya tetap dalam neraka jahanam sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Surah Al-Isra ayat 18. Sesiapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, kami berikan kepadanya dan kekayaan dunia bagi siapa kami kehendaki. Jadi siapa yang inginkan dunia dengan amalnya, kami berikan kepadanya, kata Allah Ta'ala, daripada kekayaan dunia bagi siapa yang kami kehendaki kebinasaannya. Rupanya bukan beri saja, dia beri itu untuk membinasakan kita kalau kita lupa kepada Allah. Tapi kalau kita dia berikan anugerah, kita makin kuat ingat kepada Allah, makin banyak menderma dan sebagainya. Ini orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam sebagai seorang terhina dan terusir jauh daripada rahmat Allah. Dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan disertai dengan iman, maka usaha amal mereka itulah yang terpuji, yang diterima. Masing-masing dari 2 golongan kami beri rezeki, dan pemberian Tuhanmu tidak terhalang, baik kepada orang mukmin, orang kafir, berbakti mahupun lacur. Maknanya semasa di dunia Allah tak ada had seluruh manusia yang dia beri. Orang baik, orang tak baik, dia beri semua. Asalkan mereka berusaha. Walaupun benda haram dapat juga. Tetapi di akhirat nanti Allah Ta'ala tapis. Dengan sifatnya yang penyayang, dia akan tapis. Siapa-siapa yang mengambil harta yang baik, mereka lah yang akan diredai oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahida faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maksudnya, maka sesiapa yang benar-benar mengharapkan akan bertemu pada Tuhannya. Harap kita tak? Kita memang tak ada, tak ada yang lain dah. Harapan kita ialah mendapat redha Allah, bertemu pada Tuhannya. Maka hendaklah membuat amal yang baik dan jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dalam semua ibadahnya dengan siapa-siapa pun. Mesti kita fokuskan kepada keredaan Allah Ta'ala. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, hendaklah dia membuat amal-amal yang baik dan jangan syirik kepada Allah walau sebarang apa sekalipun. Kerana syirik ni sangat dimurkai oleh Allah. Kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala isytihar. Apa dia? Ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan ampunkan dosa orang syirik kepada Allah, tetapi mengampunkan dosa-dosa yang lain jika Allah Ta'ala kehendaki. Seorang penjaga berkata, siapa yang berbuat tujuannya tanpa tuju, tidak berguna perbuatannya. Ini orang seni ya. Siapa-siapa yang membuat suatu hajat tetapi tidak tujuannya, tak tahu ke mana, tak, maka tak berguna perbuatannya. Siapa yang takut tanpa hati-hati, maka tidak berguna takutnya itu. Seperti mana ia berkata, saya takut seksa Allah tetapi tidak hati-hati daripada dosa, maka tidak berguna takutnya itu. Macam kita dengar ini di sekolah, buli-buli sampai meninggal dunia, sangat sedih. Ada sekolah agama, sekolah menengah, sekolah sukan. Rupanya yang tumbuk tu dia ni, dia sukan bahagian tinju pula. Rupanya bahagian tinju, memang dia punya tumbuk tu padu. Tapi dekatan dulu dia tumbuk, kalau nak tumbuk orang kata lima tu boleh tahu. Kalau anda tak nak tumbuk, kita pergi Israel lah, tumbuk Israel tu. Ini tumbuk sesama kita sampai meninggal dunia, sedih. Berhari-hari kisah dia tak hilang lagi. Apa tak lagi kawan keluarga dia. Tak? Ini maknanya benda-benda yang menyedihkan kita. Ibu bapa hantar sekolah, sampai sekolah akhirnya dia bawa balik ayam, anak dia dah jadi mayat, jadi jenazah. Ini perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak? Saya takut seksa Allah tetapi tidak berhati-hati daripada dosa, maka tak berguna takutnya itu. Siapa yang mengharapkan tanpa amal, seperti mengharap pahala daripada Allah tetapi tidak beramal, maka tak berguna harapannya. Nak pahala banyak tapi semuanya jemaah tak pergi, baca Quran tak baca, rugilah. Berzikir tak buat, itu maknanya mengharapkan pahala daripada Allah tapi tidak membuat amal. Siapa yang niat tanpa pelaksanaan, niat akan berbuat kebaikan tetapi tidak dilaksanakan, akan tidak berguna niatnya. Walaupun dalam hadis sebut niat tu dapat pahala lah. Kita ni umat Muhammad ni, niat buat baik dapat pahala lah. Kita buat saja 10 ke 700 kali ganda. Tapi kita hanya niat saja tak buat. Maka tak adalah, tak adalah artinya niat tu. Kalau kita niat, mesti kita setting lah. Macam orang pergi Mekah, niat pergi Mekah, mesti ada simpanan tambah haji. Ada sedikit demi sedikit, ini simpanan pun tak ada. Siapa yang niat tanpa pelaksanaan, niat akan berbuat kebaikan tetapi tidak dilaksanakan, akan tidak berguna niatnya. Begitu juga siapa yang berdoa tanpa usaha, seperti doa semoga mendapat taufik untuk kebaikan tetapi tidak berusaha untuk kebaikan. Siapa yang istighfar tanpa menyesal, maka tidak akan berguna istighfarnya. Siapa yang tidak menyesuaikan zahir dengan batinnya, seperti zahirnya berbuat kebaikan tetapi hatinya tidak ikhlas. Siapa yang amal tanpa ikhlas, maka tidak akan berguna amal perbuatannya. Jadi semua ada kaitan dengan zahir dan batin kita. Tak, jangan kita kata aku ni lah, dari segi luarnya ada redha Allah, tapi dalamnya kita tak tahu. Rupanya luar lain, dalamnya lain. Yang mengetahuinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui segala-galanya. Sebab itu Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut innamal a'malu binniyat. Semua amal kerja kita tu mesti dengan niat. Tak. Ha, sebab apa niat? Allah Taala mengetahui apa yang kita niat.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Ikhlas Bersih Hati dan Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad Kempadang Perdana Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini saja pertemuan kita di udara. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari Isnin, dan jangan lupa untuk ikuti sambungan ceramah pilihan pada hari Sabtu minggu hadapan, insyaAllah. Jom terus bersama dengan kami di Pahang FM 1PM. Lepas ini bersama dengan rakan setugas band untuk meneruskan lagi di Zon Apa Khabar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berhujung minggu dan selamat petang Ben ucapkan kepada anda yang setia bersama Pang FM. Baik, hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap je masa berlaluan, dah masuk bulan Oktober dah kita. Terima kasih buat Ain yang telah temani anda selama 4 jam dalam zone dan persona sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang dah bersama kami sejak awal pagi tadi. Dan buat anda yang baru saja buka radio dan pilih Pang FM sebagai teman petang, terima kasih kerana terus bersama kami. Dan kalau ada waktu ini yang sedang memandu, jadi hati-hati jalan raya, jangan segesa-gesa, jadi pandu dengan cermat. Dan semoga perjalanan anda petang ini dipermudahkan serta selamat sampai ke destinasi. Dan buat yang mungkin waktu ini santai-santai di rumah bersama keluarga, maklumlah hari ini cuti kan, atau mungkin tengah keluar mencari makan petang ke. Jadi apa sahaja aktiviti anda hari ini, semoga hujung minggu anda berjalan dengan lancar dan tentunya diisi dengan perkara-perkara yang mengembirakan. Dan pastinya setiap Sabtu untuk petang ini sampai jam 6 petang, saya Ben akan terus temankan anda dalam zon Apa Khabar Weh. Dan petang ini macam biasa kita bagi ruang untuk anda pula, kalau ada ucapan nak disampaikan, nak kirim salam, nak buat dedikasi atau lagu yang anda nak dengar bersama Pang FM, simpan dulu permintaan anda sebab bermula jam 3 petang nanti saya akan buka ruang khas untuk anda. Jadi anda boleh hantarkan melalui WhatsApp Pang FM di 010-320-7448. Mungkin nak kirim apa orang kata ucapan untuk keluarga, kawan-kawan, mungkin untuk orang tersayang, atau sekadar nak request lagu pilihan anda, boleh saja. Jadi jam 3 petang nanti kita buka talian WhatsApp untuk dan kita raikan permintaan anda bersama-sama. Baik saudara, untuk jam ini kita bersama dalam Hit 90, segmen yang membawa anda kembali mengimbau lagu-lagu rock klasik yang pernah mewarnai satu zaman, dan segmen yang membawa kembali lagu-lagu hebat dekad 90-an, lagu yang mungkin pernah menjadi peneman perjalanan, kenangan dan cerita hidup kita suatu ketika dulu. Dan untuk pilihan pertama untuk minggu ini, saya buka dengan sebuah lagu daripada kumpulan rock legenda tanah air, iaitu Ekspedisi. Jadi kalau kita sebut je Ekspedisi, pasti ramai yang terus teringat vokal garau dan penuh jiwa milik Allahyarham Mael yang menjadi antara identiti penting kumpulan ini pada era awal mereka. Lagu Bukan Milik Aku dimuatkan dalam album Sulung Ekspedisi Darjah 1 yang diterbitkan pada tahun 1990. Dan lagu ini menampilkan gubahan ZN Kevin dengan lirik oleh JS Kevin. Dan menariknya, lagu ini bukan sekadar tentang cinta. Liriknya membawa kisah tentang perjalanan hidup, perjuangan mengejar impian, kepahitan dan akhirnya menerima ketentuan takdir. Baik saudara, ada ketika kita mengejar sesuatu dengan penuh harapan, tetapi tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita. Dan di situlah kita belajar untuk menerima bahawa setiap sesuatu ada ketentuan dan hikmahnya. Jadi mari kita buka lembaran Nostalgia Hit 90 dengan sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa peminat rock Melayu. Ini dia Ekspedisi Bukan Milik Aku di Hit 90 Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Kau kekasihku Datuk Seri Siti Nurhaliza baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 3.10 minit petang. Baik, seperti saya janjikan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan atau nak pilih lagu kegemaran anda, jadi jangan malu-malu, boleh terus WhatsApp ke Pam FM di 010-320-7448. Jadi hantarkan nama anda, lokasi ucapan dan jangan lupa sertakan lagu pilihan anda. Jadi mana tahu ucapan dan lagu pilihan anda pula yang akan kami bawakan di udara. Jadi tunggu apa lagi, terus WhatsApp ke Pam FM di 010-320-7448. Baik, saya nak bacakan ada voice note kiriman daripada Kak Nas.
1: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Ben. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Kak Nas nak ucapkan apa pun yang berlaku, apa pun yang terjadi pada Harimau Melaya, always steady and just move on. Okay, 5 hari bulan kita hendak mendapat tempat yang ketiga. Ketiga atau keempat. Tapi Arif Aiman, Heligo, Bagisan and all of you, please buat yang terbaik untuk Harimau Melaya. Saya kalau sempat saya tengok kat TV, okay? Harimau Melaya, kami selalu ada, walau di mana berada, kami di sini.

0: Okay, Ben. Okay, Pahang FM. Always the best. And thank you.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak Kak Nas. Sama-sama kita doakan yang terbaik buat Harimau Malaya. Semoga semua pemain diberikan kekuatan, semangat dan fokus untuk beraksi dengan sebaik mungkin. Jadi jangan lupa Isnin ini 5 Oktober jam 4 petang waktu Malaysia, kita sama-sama bagi sokongan padu untuk Harimau Malaya yang jangka bertemu dengan Vietnam di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Suara dan sokongan daripada pendengar macam Kak Nas, inilah yang menaikkan semangat kita. Jadi ayuh Harimau Malaya, kami sentiasa di belakangmu. Baik, seterusnya saya nak tunaikan permintaan diterima dari Ita Jerantut. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Dan juga sahabat-sahabat, selamat petang yang mengenali saya daripada Ita Jerantut. Di hujung minggu ni saya nak minta lagu Nabila Razali bertajuk Balas Baik. Hashtag katanya jauhilah orang-orang yang toksik. Baik Ita, terima kasih Ita. Seterusnya pada Kak Long Wati, assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam. Saya nak tunjukkan lagu Semakin Hari Semakin Sayang, dendangan Uji Rashid, buat mak saya Nuraini binti Mak Yasin, adik saya Chot dan adik bongsu saya berada di Felda Tersang Tiga Raup. Dengan ucapan tengah buat apa tu demeng-demeng, tengah buskia homek ketu katanya. Seronoklah mak petang ni ya, cucu dia berempat yang riuh belaka tu ada balik. Maaflah Mak Long tak balik minggu ni, nanti kita jumpa ya katanya. Rindu Wan, rindu Chot, rindu Acu, rindu Abang Tuah, rindu Cacimi, rindu Aci Poda dan rindu Epa. Baik, terima kasih Kak Lawati, banyak orang dia ucap petang ni. Baik, kita tunaikan dulu permintaan diterima dari Ita Jerantut dan juga daripada Kak Lungwati. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Wait, wait, wait, don't miss ya, Pak FM.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 3.20 minit petang. Baik, saya tak nak buang masa. Saya nak bacakan seterusnya. Diterima dari Suzana Bukit Ibam, Muazzam Shah. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih Suzana. Lagu hiburan petang ini, titisan embun pagi dari DJ Dave untuk semua yang sedang mendengarkan Radio Pang FM di mana sahaja berada. Semoga sihat-sihat belaka. Baik, terima kasih Suzana. Seterusnya dari siapa lagi ni? Daripada Kak Angah Jerantor. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga DJ Ben sihat-sihat sihat. Amin. Alhamdulillah sihat adanya. Kak Angah nak dengar lagu seruan nyanyian kumpulan Left Handed. Kak Angah nak buat ucapan pada semua saudara mara Kak Angah di mana sahaja berada dan juga sahabat-sahabat dengan Pang FM semuanya. Dengan ucapan salam hujung minggu, semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Salam dari Kak Ngah Jerantor. Terima kasih Kak Ngah. Seterusnya pada Ezra KL. Assalamualaikum Abang Ben. Waalaikumsalam. Ezra nak request lagu Epilog Laila Majnun dari Groove Company. Ucapan lagu ini khas ditujukan kepada semua pendengar setia Pahang FM. Baik, terima kasih Ezra. Baik, kita tunaikan dulu permintaan daripada Kak Ngah Jerantor, Ezra dan juga Suzana Bukit Ibam. Terus dengar Pahang FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Radio

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan. Baik, untuk panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan kawasan-kawasan sekitar dengannya ialah pada pukul 4.10 minit petang. Baik, sebelum saya tunaikan permintaan seterusnya, saya nak kongsi sedikit dengan anda mengenai Litua di Langkawi 2026. Jadi kalau anda yang memang kaki basikal atau yang suka tengok perlombaan basikal Litua di Langkawi ni, jadi sekarang ni dah masuk orang kata kedua peringkat akhir, dan hari ini pelumba meneruskan saingan untuk ke peringkat ketujuh dari Melaka menuju ke Batu Pahat Johor, dan bermula dari dataran Pahlawan Melaka. Kemudian pelumba akan meneruskan kayuhan menuju ke Batu Pahat dengan jarak lebih kurang hari ini 159 km, dan laluan hari ini pula kebanyakannya landai. Jadi kita boleh jangkakan persaingan yang agak menarik, terutamanya apabila pelumba-pelumba pecut mula mengatur strategi untuk ke garisan penamat. Dan esok kita sampai ke kemuncak. Peringkat terakhir akan bermula dari Muar Johor, dan pelumba akan mengakhiri keseluruhan perlumbaan di Putrajaya dengan garisan penamat di Istana Kehakiman. Jadi senang cerita, hari ini Melaka ke Batu Pahat, esok Muar ke Putrajaya. Dan dua hari terakhir untuk kita tengok siapa yang masih ada tenaga, siapa yang mampu buat kejutan, dan siapa pula yang bakal mengangkat tangan sebagai juara keseluruhan Litua di Langkawi 2026. Jadi apapun, kita doakan perjalanan semua pelumba dipermudahkan dan perlombaan berlangsung dengan selamat. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya, diterima dari Assalamualaikum pada DJ Ben. Waalaikumsalam, saya Yunalisa dari Puchong, dan request lagu Gadis Malaysia dari Victory. Ucapan khas lagu ini tujukan pada semua pendengar Pahang FM. Baik, terima kasih Yunalisa. Seterusnya diterima dari Akidolah Jengke.
1: Saya nak minta lagu Abidah Razali. Assalamualaikum DJ Ben.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Allah melindungi kita setiap hari. Ini Akidolah dari Jengke. Aki nak buat permintaan lagu Rohana Jale, Rayuanku, ditujukan khas kepada warung-warung sahabat Pan FN semua, dan kepada warung-warungnya kedua belakang semuanya, dan kepada anak saudara Aki yang berada di kampung Kuala Kecamatan Tispan, dan kepada Moju Tole, Ayah Balu dan Maga Mangoje Kapro dan Macu Maruku dan lain-lainnya. Itulah ucapan Aki kepada mereka semua. Sudah lama kita mendengar suara mereka. Okey, Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Akidolah Jengke.
1: Daripada Akidolah.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Akidolah. Seterusnya daripada Saidan Taker.
2: Assalamualaikum DJ Ben. Selamat bertugas.
0: Salam.
2: Di Konti. Ben nak makan. Saya boleh lepas makan ni. Makan nasi ayam hari ni. Okay, ucapan saya buat DJ-DJ Pahang, buat pendengar di luar, semoga terhibur. Saya dengar lagu daripada Iwan, Cinta-Cintaan Kita. Lagu ni tujukan khas buat semua pendengar Pahang FM. Semoga terhibur.

0: cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.
1: Anip-anip, jom pergi padang.
2: Geng-geng kita dah tunggu tu. Nak main bola sepak?
3: Naim, apa kata kita solat berjemaah kat masjid dulu? Baru kita pergi padang. Dah alang-alang nak masuk waktu solat kejap lagi kan? Ha, macam?
1: Alah, Anip. Waktu solat kan panjang lagi. Nanti diorang marah kita tau. Ha, diorang dah tunggu lama kita kot. Habis main bola sepak, kita solat lah.
3: Apalah kau ni, Naim. Kawan marah kau takut. Allah marah sebab lewatkan solat tanpa sebab. Kau tak takut ke?
1: Anip, alamak. Sentap betul soalan kau tu. Ah, macam ni. Baiklah, kita pergi solat dekat masjid dulu. Ah, lepas tu baru kita pergi padang. Aku telefon diorang, ajak solat berjemaah kat masjid sekali. Boleh?
3: Ha, macam tu lah kawan aku. Bagus, bagus. Ah, telefon diorang sekarang.
4: Imam Nawawi rahimahullah, dia kata adalah hadis Tirmizi. Anda kata orang tu sibuk buat satu kerja, lalu dia meninggalkan sembahyang, mengabaikan seruan ilahi itu, maka benda itu dia akan jadi musuh dia di hari kiamat.
5: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah, mutakhir ini kita tengok macam-macam berlaku kes orang ini bergaduh dengan orang ini dan sebagainya. Kadang-kadang dalam keluarga kita dan sebagainya. Hari ini saya nak bacakan ada satu kata-kata, ada satu ayat yang mungkin kita boleh renung sama-sama untuk kita perbaiki diri kita. Iaitu Allah menyatakan, A'uzubillahi minasyaitanirrajim waliya'fu waliyasfahu. Iaitu maaf serta lupakan kesalahan mereka. Alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka agar Allah mengampunkan dosa kamu? Ini satu formula yang sangat luar biasa sinar pendengar, iaitu dengan kita memaafkan manusia, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Berat nak memaafkan, tapi bila kita memaafkan, insyaAllah hati kita akan tenang.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naungan.

0: Borok Santai dalam Loyak Faham.
1: Jumpa kita dalam warung.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan sekadar pun 4.22 minit petang. Baik, saudara, sebentar tadi tepat pada pukul 4.10 minit petang telah masuk waktu solat padu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Jadi kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat padu asar kepada semua pendengar, khususnya muslimin dan muslimat yang sedang bersama kami pada petang ini. Baik, sama-sama kita tinggalkan seketika apa jua urusan yang sedang kita lakukan dan tunaikan kewajipan solat asar dengan tenang dan khusyuk. InsyaAllah, selamat menunaikan solat padu asar daripada kami di Pahang FM. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya diterima daripada Kak Z Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Z, dari Shah Alam hadir. Selamat bertugas, terima kasih. Shah Alam hujan lebat katanya. Kak Z nak request lagu Zikir Kasih, nyanyian daripada Peacemaker untuk hiburan hawa telinga semua pendengar, terutamanya anak akar. Baik, terima kasih Kak Z. Seterusnya daripada Saadiah Osman dari Kemayan, nak dengar lagu dari kumpulan Sting bertajuk Kemungkinan untuk DigiBand, semoga ceria-ceria hendaknya. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya diterima dari Assalamualaikum DigiBand. Waalaikumsalam Diana, nak minta lagu Permata Seni dari Zulastri untuk hiburan fans arwah Mail Ekspedisi, sebab lagu ni tribute untuk arwah. Baik, terima kasih. Seterusnya diterima dari Kak Siti Hawa Chini. Selamat petang DJ Ben, selamat bertugas. Terima kasih, akan minta lagu Mengapa Dirindu oleh Uji Rashid untuk ucapan yang sedia mendengar Radio Pang FM, dan ucapan selamat berehat untuk Ben, semoga ceria semua. Terima kasih. Baik, saya nak tunaikan dulu permintaan daripada Kak Z Shah Alam, Saadia Osman, seterusnya dari Diana dan juga Kak Siti Awach ini. Dan ramai lagi yang hantar kan, insyaAllah sebentar tadi saya akan tunaikan permintaan-permintaan anda. Okay? Baik, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: Mengapa Dirindu Uji Rashid baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 4.41 minit petang. Sekejap je masa. Pada jam 5 petang nanti kita akan terus ke Wisma Berita TM Angkasa Puri bagi ikuti utama 5 petang disusuli Hari Ini Dalam Sejarah. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya sebelum jam 5 petang sebab ada lagi yang saya tak sempat saya bacakan. InsyaAllah lepas 5 petang nanti saya akan tunaikan permintaan-permintaan anda. Okay? Baik, diterima dari Cik Kia 6163. Salam DJ Ben, moga ceria selalu, buat ucapan untuk buat kapah sepekan katanya. Baik, seterusnya daripada siapa ni, Iza Abbas Ibam. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih buat godong-godong di mana saja berada. Selamat petang, semoga terhibur semuanya. Nak minta lagu Meniti Hari nyanyian Amy Mastura. Semoga Ben sentiasa sihat. Terima kasih. Seterusnya daripada Ajra Sungai Uloh.
1: Assalamualaikum. Selamat petang DJ Ben, Pahang FM. Selamat berkonti.
0: Terima kasih.
1: Saya Ajra ataupun Zera Mahawaji Wali Kapun Darat Sungai Undang Kuatang. Ini mengucapkan selamat petang pada semua pendengar Pahang FM. Harap sihat semua. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Ajra. Seterusnya pada Joe Jerantut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ben.
0: Yo.
2: Dan semua pendengar Pahang FM. Jo nak minta lagu Kerana Cinta, Medicine, untuk semua pendengar-pendengar Pahang FM. Moga ceria selalu lah mendengar Pahang FM. Okay Ben, Assalamualaikum Ben.

0: tak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib
0: kat sini ada wifi bang.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan bas dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan bas dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan bas berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun bas pertama di Malaysia. Terjunan bas berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Bas ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan bas sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: borok santai dalam loya pahang.
1: Atuh gajah pahlawan gagah. Atuh gajah pahlawan.
0: Penyampai Zon, apa khabar weh?
2: Lengkap pahang.

Jangan kau mahukan Hafiz Syuib baru saja berlalu. Sekarang dah pun 5.21 minit petang. Kita dah pun pada jam terakhir dalam zona pekabar weh. Sebenarnya kadang-kadang bila kita dengar lagu macam ni, kita boleh orang kata relate lah dengan kehidupan kita sendiri kan. Sebab dalam hidup ni tak semua perkara akan jadi macam yang kita rancang. Ada masa kita dah cuba sebaik, sehabis sebaik, dah usaha, dah korbankan macam-macam, tapi hasilnya masih belum seperti yang kita harapkan. Jadi ada mungkin waktu ini yang tengah berjuang untuk keluarga, ada yang setiap hari keluar bekerja walaupun badan dah penat sebab ada tanggungjawab yang perlu dipikul. Dan ada yang tengah berniaga, tunggu pelanggan datang ketika ini. Dan mungkin ada yang mungkin sedang kejar impian yang orang lain tak nampak betapa susahnya perjalanan itu. Dan mungkin ada juga yang petang ini telah melalui satu fasa hidup yang agak berat, tapi masih gagahkan diri untuk teruskan hari. Jadi apapun yang sedang anda lalui, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang-kadang kita rasa macam kita tak cukup bagus, kita rasa kita terlalu lambat, kita rasa orang lain dah jauh ke depan. Tapi percayalah, setiap orang ada perjalanan masing-masing. Yang penting kita terus bergerak. Perlahan pun tak apa, berhenti sekejap untuk tarik nafas pun tak apa. Asalkan kita tak berhenti, percaya bahawa akan ada hari yang lebih baik. Jadi buat anda yang tengah dengar saya petang ini, kalau hari ini terasa berat, semoga sedikit sebanyak lagu tadi boleh temankan hati anda. Dan ingat satu perkara, apa yang kita lalui hari ini mungkin sedang membentuk kita menjadi seseorang yang lebih kuat untuk hari-hari yang akan datang. Baik, saya Ben masih bersama anda sehingga 6 petang nanti. Jangan ke mana-mana, kita ada lagi beberapa lagu untuk teman anda petang ini. Jadi apapun yang anda buat petang ini, jaga diri, jaga keselamatan dan jangan lupa sentiasa tersenyum, okay? Baik, untuk jam terakhir ini saya nak tunaikan dua lagi permintaan terakhir diterima daripada pendengar kita, daripada Adi Skara Cenor. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Petang ini kau nak minta lagu kumpulan Elikat bertajuk Joget Terluka, ditujukan buat semua pendengar Pang FM, terutama buat peminat Tegar. Ni lagu-lagu untuk orang lama lah ya. Jadi semoga tiba dengan lagu pilihan kau. Baik, terima kasih Adi Sekara. Seterusnya yang terakhir diterima dari Rika dari Segamat, nak request lagu Gairah Cintamu, nyanyian dari Awai, ucapan lagu khas untuk semua pendengar Pang FM. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tunaikan dulu permintaan Adi Sekara dan juga Rika. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: saya Batrisha. Saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz di Gambang.
1: Mengata di belakang sebab masih di belakang. Jerat leher sendiri.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Fash Salmuda dalam Khabar Pahang edisi petang 3 Oktober 2026. Sari berita utama. Walk a Town with Tok Wan tarik 7,000 peserta. 864 pelajar terima sumbangan inisiatif makmur Pahang kluster siswa. Berita sepenuhnya. Seramai 7,000 peserta menyertai program Walk a Town with Tok Wan sempena Karnival Aspirasi Pahang First di Stadium Tun Abdul Razak Maran malam tadi. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata, jumlah kehadiran itu menunjukkan program berkenaan mendapat sambutan memberangsangkan daripada masyarakat setempat. Katanya Kerajaan Negeri juga telah menambah 2,000 helai baju selepas 5,000 helai yang disediakan pada awalnya mendapat permintaan daripada orang ramai. Malah menurutnya, keadaan hujan tidak menghalang orang ramai untuk terus menyertai aktiviti yang dianjurkan. Sementara itu, Datuk Seri Diraja Wan Rosli berkata, program Walk a Town with Tok Wan merupakan antara pendekatan kerajaan negeri untuk turun padang dan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Katanya usaha ini dilaksana dalam suasana santai. Menurut beliau, kehadiran ribuan pengunjung turut memberi manfaat kepada usahawan kecil dan sederhana apabila produk serta barangan yang dijual mendapat sambutan orang ramai. Tambahnya, program seperti ini akan diteruskan sebagai platform mengeratkan silaturahim antara kerajaan dan rakyat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seramai 864 pelajar menerima sumbangan menerusi inisiatif makmur Pahang kluster siswa bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Bebar dan Pulau Manis Pekan dengan peruntukan berjumlah RM345,600. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Seri Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, setiap pelajar menerima sumbangan bernilai RM400. Beliau yang juga Adun Bebar berkata bantuan ini merupakan antara usaha kerajaan negeri untuk terus memastikan kebajikan dan keperluan anak-anak Pahang, khususnya para siswa, sentiasa diberi perhatian. Beberapa jalan utama di sekitar Bandar Kuantan akan ditutup sementara esok sempena penganjuran Kuantan Car Free Day edisi Hari Jantung Pahang 2026 dan BMW Millennium Wet Run. Majlis Bandaraya Kuantan menerusi Facebooknya memaklumkan jalan terlibat ialah Jalan Tanah Putih, Jalan Penjara, Jalan Mahkota, Jalan Teluk Sisik dan Jalan Besar. Penutupan jalan akan bermula dari jam 7 pagi hingga 10 pagi bagi memberi laluan kepada kelancaran serta memastikan keselamatan sepanjang program yang berlangsung di dataran Sayangi Kuantan. Sehubungan itu, warga Kuantan dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal serta menggunakan laluan alternatif sepanjang tempoh penutupan. Sekian Khabar Pahang edisi petang. Berita disunting oleh Rozihanis Abdul Rahman. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik saudara, sekarang dah pun 5.52 minit petang. Kita dah pun ke penghujung zon apa khabar weh untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Terima kasih kerana masih setia bersama saya Ben di Pang FM, walau di mana sahaja anda berada. Dan harapnya petang ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda dengan lagu-lagu dan perkongsian yang kita kongsikan sama-sama. Dan buat yang tengah memandu pulang tu, pandu elok-elok. Yang dah sampai rumah rehat betul-betul, yang masih bekerja waktu ini, teruskan semangat sikit je lagi tu nak balik tu, okay? Baik, lepas ini siaran Pang FM akan diteruskan oleh DJ Hazwan yang akan bawakan anda dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam nanti, yang pastinya banyak lagu-lagu dan pengisian bertenang-tenang untuk temankan anda malam ini. Baiklah, insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semua dan terus setia bersama Pang FM. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu Pesan Orang Dulu pada Kuda Yang Kelip. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sebenarnya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang.

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar Pahang FM. Dan apa khabar anda semua? Semoga petang yang beralih ke malam ini nanti, semoga semuanya baik-baik saja. Dan terima kasih juga diucapkan kepada DJ Ben yang bertugas dalam zon Apa Khabar Way dari jam 2 petang hingga 6 petang tadi. Dan sekarang dari jam 6 petang hingga 9 malam sama saya Hazwan dalam zon Nurani hari ini. Dan kita hari ini kita nak santai-santai je. Hari ini hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebagai makluman awal juga kepada anda semua, azan maghrib hari ini akan berkumandang tepat pada pukul 7.01 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Wazam Shah. Manakala azan Isya akan berkumandang tepat pada pukul 8.10 minit malam juga bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Wazam Shah. Dan sepanjang zon Nurani hari ini, kita ada pukul 8 malam nanti kita ada khabar ringkas berita. Dan di penghujungnya nanti ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda bersama saya di zon Nurani hari ini. Bersama saya, apa lagi? Terdengar Pahang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah? You good.

0: Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen

0: Fandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Haulah binti Salabah.
3: Haulah, seorang wanita yang dikahwini lelaki yang bernama Aus bin Somit, merupakan antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, suaminya masih kuat terpengaruh dengan sikap jahiliah. Tidak sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang terkenal seperti Abu Bakar As-Siddiq ataupun Umar Al-Khattab. Suatu hari, Aus bin Somit telah pulang ke rumah dan meminta untuk menggauli isterinya, Haulah. Tetapi telah ditolak oleh Haulah atas beberapa sebab pada ketika itu. Lantaran permintaannya telah ditolak oleh isterinya, maka Aus bin Somit marah. Lalu menyamakan bahagian belakang Haulah dengan ibunya sendiri. Itulah zihar, tuan-tuan dan puan-puan. Na'uzubillah min zalik. Apabila seorang suami menyamakan mana-mana bahagian tubuh isterinya dengan wanita yang haram dikahwini oleh mereka, maka berlakulah zihar. Aspek penyamaan tersebut menggambarkan seolah-olah isteri yang dikahwini tadi haram disetubuhi sebagaimana ibu kandung mereka sendiri ataupun mahram yang lain. Perbuatan tersebut merupakan amalan masyarakat Arab jahiliah yang beranggapan bahawa isteri-isteri mereka ini tidak mempunyai sebarang nilai selain daripada memuaskan nafsu suami semata-mata. Moga jauhlah kita dari sikap yang buruk begini. Setelah Aus bin Somit mengatakan begitu, maka Aus terus keluar dan duduk bersama kaumnya bagai tiada apa-apa yang berlaku. Ibaratnya sekarang, keluar pergi main futsal atau melepak di kedai mamak dan sebagainya. Sedangkan pada masa yang sama, Haulah sedang berfikir dengan serius bagaimanakah status mereka suami isteri. Setelah Aus pulang ke rumah, Aus bin Somit sekali lagi minta untuk bersama dengan Haulah. Walau bagaimanapun, kali ini ditolak Haulah kerana menurut Haulah, dia telah pun diceraikan oleh suaminya saat suaminya menyamakan bahagian belakang Haulah tadi dengan ibu kandungnya sendiri. Akan tetapi, Aus bin Somit tetap bertegas bahawasanya apa yang telah dikatakan tadi tidak mempunyai sebarang kesan kepada perhubungan mereka, suami dan isteri. Tanpa melengahkan masa, Haulah segera bersiap berjumpa dengan Rasulullah bagi bertanya akan peristiwa yang telah berlaku. Haulah mengadukan hal beliau dengan suaminya kepada Rasulullah dengan memastikan bahawa tiada orang lain pun yang dapat mendengar aduannya. Sedangkan ketika aduan tersebut dibuat, ada bersama mereka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Dari situ kita dapat lihat Haulah wanita yang bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama, mencari pihak yang lebih mengetahui, pakar dan berautoriti apabila menghadapi situasi yang tidak dapat diselesaikan. Kedua, Haulah tetap berusaha menjaga rahsia rumah tangga walaupun dalam keadaan marah kepada suaminya. Haulah seorang wanita yang telah lanjut usianya, tidak memiliki sebarang latar belakang yang istimewa. Bahkan hidup dalam kalangan masyarakat Arab tanpa dikenali sesiapa. Walau bagaimanapun, hebatnya pengaduan Haulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jawab melalui wahyunya lalu dicatatkan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama. Perbincangan antara Rasulullah dan Haulah telah membuktikan wanita boleh mempertahankan dirinya melalui perbahasan yang penuh beradab dan hikmah. Andainya wanita merasakan dirinya teraniaya, subhanallah, hebat bukan Allah, tuan-tuan puan-puan sidang pendengar. Kisah Haulah ini menjadi bukti bahawa rintihan dan doa kita kepada Allah pasti Allah dengari. Maka yakinlah kita, Allah itu pasti akan memudahkan dan menyelesaikan segala urusan kita dengan caranya yang tersendiri.
0: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

Baik, untuk makluman anda, pendengar Setia Pang FM, ada satu lagi informasi penting berkaitan dengan inisiatif Makmur Pahang, IM Pahang, melalui program sumbangan kebajikan kematian kepada waris. Sumbangan sebanyak RM200 diberikan bagi setiap kematian kepada waris yang layak. Dan siapa yang layak memohon? Pertama, anak kelahiran Pahang yang meninggal dunia dan dikebumikan sama ada di dalam atau di luar negeri Pahang. Kedua, pasangan anak atau ibu bapa yang meninggal dunia dan dikebumikan di negeri Pahang. Dan ketiga, warga negara Malaysia yang meninggal dunia dan dikebumikan di negeri Pahang. Untuk permohonan, waris perlu menyediakan permit kubur atau sijil kematian serta sijil nikah atau sijil lahir sebagai dokumen waris. Untuk perhatian, waris boleh membuat permohonan bagi kematian yang berlaku mulai 1 Ogos 2026 dan permohonan boleh dibuat di pejabat DUN atau penyelaras DUN. Jadi, kepada waris yang memenuhi syarat dan kelayakan, bolehlah mendapatkan maklumat lanjut serta membuat permohonan di tempat yang dinyatakan yang di laman Facebook Kerajaan Negeri Pahang. Dan inisiatif Makmur Pahang ini sikit sebanyak memberikan kata nafas lega lah kepada anda yang mungkin kehilangan insan tersayang. Dan pastinya terus dengar 5FM, satu pilihan.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau disemayang 5 waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Gemaruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata semayang 5 waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Dari saat itu, dari sebatang kamar,
0: terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Rambut Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Betul-betul.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Kuantan 104.1 MHz.
4: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
3: Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
3: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
5: Satu pilihan
6: Radio Malaysia Pahang FM.
7: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jantinya Iman, Pahang FM.
2: Sedang mendengar dirahmati Allah, mutakhir ini kita tengok macam-macam berlaku kes orang ini bergaduh dengan orang ini dan sebagainya. Kadang-kadang dalam keluarga kita dan sebagainya. Hari ini saya nak bacakan ada satu kata-kata, ada satu ayat yang mungkin kita boleh renung sama-sama untuk kita perbaiki diri kita. Iaitu Allah menyatakan, A'uzubillahi minasyaitanirrajim waliya'fu waliyasfahu. Iaitu maaf serta lupakan kesalahan mereka. Alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka agar Allah mengampunkan dosa kamu? Ini satu formula yang sangat luar biasa sinar pendengar, iaitu dengan kita memaafkan manusia, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Berat nak memaafkan, tapi bila kita memaafkan, insya Allah hati kita akan tenang.
1: Cantiknya Iman.

حميم والكتاب المبين.

يوشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون.

ولقد اخترناهم على علم على العالمين.

إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين.

0: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita nak berbincang tentang Al-Quran bukan kalam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an lan najma'a izamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Maksudnya, adakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Bukan demikian, bahkan kami mampu menyusun jari-jemari mereka dengan sempurna. Sidang pendengar yang dirahmati, apa yang ulama tengah tentang ayat ini? Ayat ini Ustazah nak fokus tentang penciptaan manusia semula selepas manusia ini dimatikan ialah melalui jari-jari mereka. Wahab Zuhaili menyebut dalam kitab tafsirnya, ketahuilah oleh kalian bahawa orang kafir ini menyangka bahawa Allah tidak berkuasa mengumpulkan tulang belulang setelah bercerai-berai yang kemudian dihidupkan kembali untuk kali yang lain. Maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kuasa atas apa yang dianggap menakjubkan atas hal itu. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa mengembalikan jari-jemari dengan sendi-sendinya secara sempurna, di mana tidak ada yang menyamai satu sama lain. Apa yang Zaza nak fokus kat sini ialah Dr. Wahab Zuhaili menyebut bahawa tidak ada yang menyamai satu sama lain. Maksudnya kat sini nak beritahu bahawa Allah mampu menghidupkan kembali manusia walaupun kita dah reput, walaupun kita dah hancur dalam tanah, tetapi Allah mampu menjadikan kita kembali dalam keadaan sama seperti yang sedia ada ini dan tidak akan menyamai sama satu sama lain. Apa yang Al-Quran sebut ini sebenarnya berada, Rasulullah menyebut itu pada zaman ketandusan teknologi. Sebenarnya Rasulullah tidak mungkin mengetahui masa hadapan tentang teknologi cap jari yang dicipta oleh Sir Francis Scott pada tahun 1980, yang mengatakan bahawa penemuan yang mengatakan bahawa jari manusia ini tak sama. Sehingga kan pada masa itu terciptalah bermacam-macam mesin untuk menggunakan cap jari untuk mengesan penjenayah. Jadi teknologi cap jari ini sangat selari dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahawa Allah mampu menjadikan manusia hanya dengan cap jari mereka. Hebatnya Al-Quran, jadi sangat tepatlah apa yang dikatakan bahawa Al-Quran itu bukan kalam Muhammad, kerana mustahil Nabi Muhammad SAW itu mampu menelik masa depan identiti manusia, dan mustahil Nabi Muhammad itu tahu teknologi yang akan muncul pada masa akan datang. Melainkan benarlah Al-Quran itu datangnya daripada pencipta manusia, iaitu Rabbuna Allah.

0: لعزته تعن الوجوه وتسكن.
1: Sekarang maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang mendengar dirahmati Allah, mutakhir ini kita tengok macam-macam berlaku kes orang ini bergaduh dengan orang ini dan sebagainya. Kadang-kadang dalam keluarga kita dan sebagainya. Hari ini saya nak bacakan ada satu kata-kata, ada satu ayat yang mungkin kita boleh renung sama-sama untuk kita perbaiki diri kita. Iaitu Allah menyatakan, A'uzubillahi minasyaitanirrajim walya'fu walyasfahu. Iaitu maaf serta lupakan kesalahan mereka. Alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka agar Allah

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samun. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 8.49 minit malam dan ini menandakan kita dah berada di penghujung Zon Nurani hari ini. Dan saya Hazwan mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bersama Pahang FM dari jam 6 petang tadi hingga sekarang. Dan selepas ini teruskan kesetiaan anda kerana DJ Nash akan menemani anda dalam Zon Inspirasi sehingga 12.30 malam nanti. Dan untuk anda yang sedang memandu, sila pandu dengan berhati-hati. Dan kepada anda yang telah berada di rumah ketika ini, selamat berehat saya ucapkan. Dan sebelum itu, jangan ke mana-mana, sama-sama kita nantikan berita utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Saya Hazwan, undur diri. Assalamualaikum, selamat malam dan bye-bye.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Radio Malaysia, Pang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter. Manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
2: Sudah, aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 marah.
3: Percaya.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, yo, sihat dah kita. Itu ini apalah aktiviti kita, yo. Kat mana kita sekarang ni? Kita tengah makan. Alhamdulillah, yo. Makan. Jangan lupa baliklah. Kan biasalah, tapi hujung minggu ni adalah aktiviti ke mana, ke situ ke sini, beli barang je. Ada macam-macam lah, yo. Apatah lagi kata ni awal bulan lagi, ya, adalah barang dapur itu kurang, ini kurang, jadi top up lah mana yang ada. Okey, untuk anda semua, apa-apa, terima kasih tadi bersama dengan DJ Hazwan di Zon Rani 6 hingga 9, dan sekarang anda bersama dengan anda 6 hingga 9 hingga 12 tengah malam kita bersama untuk hari ni Sabtu 3 Oktober dah, yuk kita, yuk, 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita bersama di Zon Inspirasi untuk hari ni, ya, lagu-lagu sajian untuk anda semua yang pastinya menghiburkan anda dari hujung sampai lah ke hujung, dari pagi lagi kita bersama sampailah ke pukul 12 tengah malam untuk hari ni, ya. Aktivitinya macam-macam lah. Esok adalah tu nak ke situnya, esok paginya. Tak apa, tidur awal, rancang perjalanan sebaik mungkin, dan semoga selamat sampai ke destinasi anda tuju, ok. Jom kita nak sambung hiburan kita untuk malam ni bersama dengan Nas. Ini dia Haziq Rasibi, Nur Lela. Ala Nur Lela. 5M, satu pilihan.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ish, bosan lah.
2: Mengantuknya.
3: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayuh,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar We.
8: Bila ditolak jatuh, bagilah semula. Bila dilukai,
9: Radio Malaysia, Pahang FM.
10: I will always remember.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Walau diriku jauh.
1: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda disuruh menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan, rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik, angkat mereka yang baik dan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikenalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan pelibatan semua pihak.
4: Kita sudah maklum, Dungun ni adalah satu kawasan strategik. Dia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya. Dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan saja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Pelaksanaan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenaik bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet kat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kepersekutuan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
7: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So, bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So, saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan Wi-Fi line semua. So, saya ucap terima kasih.
0: Nur Kalisha Fauzi, Muhammad Kayum Aizat Nur Azlan dan K. Lucita.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti minyak Aramco di wilayah Najran, selatan Arab Saudi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyeras skuad hoki lelaki negara Faizal Sa'ari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasah Malaysia 5-1 pada asi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pinggan emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda disuruh kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah? You.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

pikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: satu 04.1 Kuantan. Satu 07.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut. Sembilan 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga, dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Brescia.

persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Buruhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Yang Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12:26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Ada yang kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua, kasih horn untuk National Game Berhantu. Pam-pam-pam. Libat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Darul, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gepsi, Ibu Kota Cinta, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Sebagai ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Syaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana ada geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya. Tengok Formula 1 ataupun Formula 1 kan ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan. Semalam saja 100,000 lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlombaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chot juga hadir dari Ipoh katanya. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu. Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng wakaf Kampung Kang Kangkar Caah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya. Atan, Ajis, Bai, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal. Muhammad Rabai, Mat dari Meru Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Biana Roseliana, Apu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Cemo Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Caah, terus cemerlang dan senang lah. Mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juasmizi Abdullah, Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB Jamaah Aloha, Juria Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambik kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang-panjang nak call buah hati kita dia. Cik Zamani, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBI, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansok juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Burung Hantu.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Play.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

SPDC dengan Hairan bin Ajaib. 1:04 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat. Jangan sedih-sedih. Jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkanlah jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang beramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ini sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat Live Titong, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mamex Abang Lori, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggilia Izora, Alan Burger Geni, Drive Penang, FND, Noh. Lagi tak ada Joe juga, Azlan Adnan Sabria Awang, Virginia Varisa, Ida 78, Virus Ahmad Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zulbahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada... kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jaja 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, Kupu-kupu Beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei. Ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Raza, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur Ati Azuriati, Siti Tanjung Perak, Junaida Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani Jasmida Junaid ataupun Waknah daripada Yani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang. Waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi. Selamat pagi Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Lagi hari ni, hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin semasa yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai, potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti. Sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah. Banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
Kalau untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ini dia, Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir Abul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya bagi, pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensyah, Wife Zam, Merpati-Buti Iza, Azila MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur, Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashidah Halidi, Puteri Nora Kaliza, ada Abel Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, City Orange, Ila 20, Umiza, Aim, Kuala Kubu Baru, Marina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari, kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaida Edah, kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang hadir, Abang Manis. Selamat berniaga kepada peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang berniaga warung, ada makan. Ada yang tengah menjamu selera. Sedap makan tom yam. Ikan siakap tiga rasa saya nampak. Kailan ikan masin telur dadah. Sup campur. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. IT90 Ajib 8189 Napi Abang Lori pom-pom-pom. Okay, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meniteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil, dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

Persembahan Gemilang datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ni hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat entah jadi macam mana dah. Ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air, terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hassan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida. Kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang katanya. Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 E, Ismela, Nuras, Mozat, Yasir, Yaakob, Matuk, Syirah GBH, Zana, Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang. Layan terus eh. Mas Tura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya. Saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrin Hashim. Persembahan daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemur Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zoom.

Komposer untuk lagu ini adalah Syahri Amri. Black Rose dengan Penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian. Yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Lutz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina, Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, pon, Wang Sepawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insyaAllah. Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang, juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita lihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bujuk hatil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik juga oleh Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti, luncur.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Legenda Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya. Dengan lagu-lagu terbaik, ada yang dah menangis tapi bujuk katil, teringatkan kenangan lama, kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit, kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja bangun nak cari rezeki. Jadi selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniagalah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah percayalah semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di parlimen, untuk ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan parlimen, mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini, sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima parlimen ke-15, dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam, dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di parlimen, sebab dekat parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979, selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sang Sapurba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahbun Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, PN98 Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins Modi Saad, Matiso One Legend, Sony Wong, Yung Iza, terima kasih. Ajimi juga terus bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, Anak Utara Channel. Luncur terus Abang Manis katanya. Oh, Bad SB masuk. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rusdi Syair, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Sheila dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

kali sayang. 26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan majlis ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di National FM nanti dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Kita lihatkan sejarah majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi majlis tilawah dan juga hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalija, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar National FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, selatan Thailand, Singapura, Brunei. Malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan, geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mona Rahim hadir dari Cemo Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malah segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah. Teringatkan kawan-kawan sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis je kita lalui. Ada kalanya pahit juga ketepasa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Aspeknya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tau. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Atan. Lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dogbone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual lah. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita gunakan dengan cara positif, InsyaAllah hasil yang datang kepada kita juga positif. Zaman sekarang berniaga pun dekat dalam secara dalam talian kan. Kalau dulu kita nak beli apa-apa semuanya pergi kedai. Sekarang pun dalam talian pun dah boleh. Ada yang beli ikan, beli barangan dapur pun di atas talian juga. Begitu mudah sekarang kan. Nak bayar apa-apa pun menggunakan telefon bimbit je sekarang. Scan sana, scan sini, scan sana, scan sini. Tahu-tahu duit habis. Sekali scan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Duit habis. Kalau dulu selalu bawa cash, bawa tunai. Bila hilang beg duit, hilanglah duit kita kan. Baik, setakat ini jam 4 pagi. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Ada 7 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara melepasi bacaan tidak sihat kan. Ada 7 kawasan, antaranya di negeri Johor, di Putrajaya, di negeri Selangor, juga di negeri Sembilan. Lain-lain kawasan bacaannya adalah baik. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang masih lagi tak tidur lagi. Ramai lagi yang tak tidur. Anak bongsu ada hadir pada waktu ini. Emma Mikila juga turut hadir. Tengah memancing di mana ni? Teluk Senangin. Ui, mantap. Mr. Well, Miss Izzy, Mariana, Hazli Zabaha, Cuniza. Kita ada Wati juga yang hadir. Burung Helang Merah, Arah 77, Ramlah Mukti, Punama Merindu. Ada Ikuan juga. Marayati turut hadir. Terima kasihlah yang hadir. Yang hadir dengan tepi-tepi lightnya. Mantap. Layan mata nak tidur ni bang, kata kasut buruk. Yang nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Alah nak tidur, buat apa nak tidur. GBH berbaki 2 jam lagi. Geng buruh hantu tidur di siang hari. Mimpi di siang hari tahu. Lut Asfar katanya dalam perjalanan pergi kerja bang. Okey, selamat sampai ke tempat kerja ya. Asam Memiana juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Okey. Okey, jom terus sambung lagi menangis tepi bucu katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu untuk setengah jam yang lalu. Koleksi 80-an dengan lagunya adalah, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya dah terimbau dah kenangan tu. Ada yang mendengarkan lagu koleksi 80-an katanya nak balik ke kampung je. Dengar lagu macam itu nak balik ke kampung je bang. Teringat kampung halaman. Suhairi dari Pening ada tengah kerja, sama bekerja. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara Dil Lagalia.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

lagu dan lirik ceritaan Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rocker 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan, kan? Mana mungkin kita lupakan kebahagiaan yang pernah kita kecapi. Jadi bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal untuk selamanya, kan? Yang kekal adalah kenangan. Jadi berterima kasih kepada insan yang pernah berada di sisi kita, mendampingi kita. Jadi doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. 4:32 minit pagi waktu ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, menemani anda, menemani mereka yang tak boleh nak tidur. Bukan saja yang bekerja, yang bertugas tak boleh nak tidur, tapi yang dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur ni, bang. Ada yang kata cuaca panas, berbahang dan sebagainya. Yalah, cuaca sekarang tak menentu, kan? Ada kalanya kita sangkakan panas je, rupa-rupanya sekali dia beri hujan sampai banjir. Kita sangkakan hujan, tapi rupanya panas je. Tapi kalau boleh, jangan hujan di dalam hati, ya. Yalah, apa yang kita lakukan itu panasnya berpanjangan. Jangan hujan di tengah hari. Baik, untuk pendengar-pendengar semua, kalau ada tiba-tiba terima panggilan, berhati-hatilah jawab panggilan tu. Takut ada penipuan mengenai panggilan, kan? Macam-macam sekarang ni orang memanggil kita ataupun orang telefon kita. Mana dia dapat nombor telefon kita pun kita pun tak tahu, tau. Betul. Kadang-kadang mana pula dia dapat nombor telefon kita ni? Kalau ada terima penipuan panggilan tu, yang pertama sekali kita lakukan, jangan panik. Jangan panik dan juga bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi, yang paling penting. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kita tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama dia. Kalau senang-senang je, tutup je lah. Putuskan talian je. Senang, tak payah nak layan. Laporkan panggilan. Jadi kita kongsi pengalaman kita dengan keluarga dan juga rakan-rakan, supaya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, ibu dan ayah, selalunya panggilan scammer ni, dia akan menyasarkan mereka yang berusia, mereka yang dah pencen. Selalunya golongan-golongan inilah yang banyak tertipu. Rohatun, selamat pagi. Abi Hashim, Nur Aina, Zuliana Su, Mael, Ejen White, Gruta Hoss, ada Kak Dah, Fatima, Abdullah, Mek, Kembar, Mat Yusri, Najib 77. Kata Niza, ladies. Driver katanya dulu dapat dari Yellow Pages, kan? Sekarang dah tak ada, betul lah. Okey, juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan saya dekat live TikTok ni. Makin pagi makin ramai, makin pagi makin yang kata orang tu dah bangun tidur dah. Terutamanya bagi rakan-rakan kita yang berada di Borneo, di Sabah, kerana waktu subuh masuk awal di sana. Jom sambung lagi Menangis Tapi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Kita. Teruskan dengan hiburan melalui lagu ciptaan Zulkifli Mahat, lirik oleh Lukman S. Fauzi Ratif dengan Apa Sebenar. Apa sebenarnya? Jangan tanya saya, tanya diri anda.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
5: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob. Wings dengan Intanku Kesepian. Ada yang sepi ke? Saya harap anda tidak sepi bertemankan Nasir Nagi Yang Berhantu, ya. Saya juga tidak kesorangan sebab ramai yang teman saya teman berteman. Ramai yang mengutarakan janjinya untuk teman saya sampai pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bangun pagi, di awal pagi ini, apa yang perlu kita lakukan? Fikir baik-baik. Kita cakap yang baik-baik, kan? Jadi kita minta lah yang baik-baik. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang pun semua perkara yang baik. Jadi pagi ini jangan kita fikir yang buruk-buruk, jangan prasangka yang buruk-buruk. Kita kena selalu ingat bahawa ujian dan dugaan itu akan selalu datang kepada kita. Selepas satu ujian yang hadir, dia akan ada ujian-ujian yang lain. Dan ujian itu akan terus menghantui diri kita, akan terus menguji diri kita sampailah ke akhir hayat kita. Jadi tak ada manusia yang tak terlepas daripada ujian. Pastinya ada ujian dan juga cabaran dalam hidup. Itulah namanya kehidupan, ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.58 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang juga 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri 9 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala di sebelah utara Tanah Air, di Semenanjung, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Johor, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.58 minit pagi. Dan bagi mereka yang terlepas raudah semalam pukul 6.30 minit petang, jangan risau. 5.15 minit pagi pagi ini saya akan siarkan yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmud, dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia, cerminan buat negara berkat bahagian yang keempat. Yang telah pun raudah ini yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan nanti. Yang baru melaporkan diri, terima kasih banyak. Laporkan diri di Facebook, laporkan diri di TikTok. Betul, dekat Facebook pun ramai ni. Masing-masing baru menyapa saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kenapa lewat tu? Kenapa lewat? Ada yang kata tertidur, bang. Ingatkan nak layan GBH pukul 12 malam tapi rupanya tertidur. Yalah, badan kadang-kadang bila dah penat memang macam tu, kan? Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini juga dapat menghiburkan anda semua, dapat membelai jiwa anda, menyedarkan kita. Lagu-lagu ketuhanan. Ada yang kata lagu tu lagu rock, bang. Ya, betul. Tapi cuba kita hayati lirik itu betul-betul. Ia memang lagu rock, tapi rock ketuhanan namanya. Jadi kalau kita lihatkan penulis lirik, pencipta lagu terdahulu, kan, kebanyakannya lagunya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah keinsafan. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar. Persembahan Rai Ma'ruf dengan Usang. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Sekarang kita tengok apa ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Saya Ismail Ahmad. Apa ciri-ciri yang ada dalam rumah yang dia kata rumah yang ada sakinah? Yang pertama, sallallahu alaihi Muhammad, memiliki kecenderungan kepada agama. Tengok rumah kita macam mana, suasana dalam rumah kita lagu mana. Ada tak duk baca Quran dalam rumah? Ada ayat-ayat Quran? Atau tuan-tuan boleh rumah kita kosong langsung daripada suasana ibadah? Tuan-tuan main masjid, saya tahu tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai kitayab, tuan-tuan pakai jubah muslimat, pakai kain telekung, pakai apa semua. Di rumah kita, kita tunjuk tak model yang sama pada anak-anak kita? Atau anak-anak kita tak pernah tengok pun benda tu dalam rumah tangga? Ada seorang tu, dia masuk umur dia 18 tahun. Dia kata dekat ayah-ayah dia kata, kamu nak apa? Nak minta apa? Minta ayah nak tunaikan untuk kamu sempena usia kamu 18 tahun ni. Dia kata, saya nak ayah tolong keluarkan saya daripada lubang kuburan ini. Apa yang kamu kata ni? Dah 18 tahun ayah letak saya dalam kuburan ini. Dia kata, kamu merepek apa ni? Kamu nak apa semua ayah bagi sepanjang hidup kamu? Apa yang kamu nak semua ayah bagi? Kamu kata apa ni? Hari ini, kali ini saya tak mau apa-apa ayah. Cuma tolong keluarkan saya daripada kuburan ini. Apa yang kamu maksudkan ini? Selama 18 tahun saya tak pernah dengar ada bacaan Al-Quran dalam rumah kita ayah. Tidakkah Nabi SAW sebut, jangan jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, kawasan perkuburan, bila langsung tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kita, anak kita yang duduk di rumah, berapa kali dia dengar kita baca Quran? Ayah, pernah tak jadi imam kat depan isteri, anak-anak duduk kat belakang, dengar macam mana ayah dia baca Al-Quran mengimamkan sembahyang? Pernah ada ayah duduk sekali angkat tangan baca doa anak-anak kita tolong aminkan? Pernah ada duduk dalam halaqah Al-Quran dekat rumah, sorang-sorang baca, anak baca, mak betulkan, mak baca, ayah betulkan? Atau di rumah kita itu 24 jam TV itulah terpampang duduk menjadi tarikan semua keluarga kita duduk berimpun depan tu, yang mereka duduk tengok tiap-tiap hari ialah TV yang sentiasa tersedia. Balik rumah on TV, balik rumah on TV, balik rumah on TV. Anak-anak kita masuk bilik main game masing-masing dengan hal masing-masing. Langsung tak ada suasana agama dalam rumah. Lepas tu nak harap anak kita tolong doa kat kita, nak harap anak kita pergi semayang berjemaah, sedangkan kita pun semayang pun tak tentu halal. Anak-anak kita ni dia lebih kepada meniru daripada mendengar. Dengar perintah, pi, belum tentu dia buat. Tapi kalau kita pi, dia akan ikut. Saya ada kenal seorang ni, anak dia waktu umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran, baca umur 5 tahun lah. Kemudian setiap hari lepas sembahyang, dia tak pernah tinggal, dia akan lepas sembahyang dengan mak dia. Budak ni budak perempuan, anak perempuan, sembahyang dengan mak dia, kemudian dia akan buka Quran baca sendiri, tak payah suruh. Kata, hebatnya budak ni, kita pun teringin nak tahu apa amalan yang mak ayah dia buat sampai macam tu anak dia ni. Saya pergi rumah dia, dia kata, saya nak tahu. Waktu tu mantan mufti wilayah pun panggil dia nak dengar cerita macam mana dia didik anak dia ni. Saya pun pergi tengok, saya tanya dia macam mana didik anak umur 5 tahun dah khatam dia. Lepas tu dia jenis baca Quran tak payah suruh, dia akan buka sendiri Quran baca. Seronok kita tengok kan. Waktu tu dia ingat dia nak masuk umur 7 tahun, dia dah start hafal, dia dah start menghafaz Quran dengan inisiatif sendiri, tak payah suruh. Kita macam takjub betul ya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, Ustaz, Ustaz tengok apa yang ada dalam rumah saya ni, tak ada apa sungguh. Rumah tak ada apa. Dia kata, Ustaz tahu tak, nombor satu sekali nak bagi anak kita jadi macam tu, apa dia? Tak boleh ada TV kat rumah. Kita kata, jam. Nombor satu sekali benda yang kita paling nak dalam rumah kita tu, yang tu tak boleh ada. Pasal apa tak boleh ada? Pasal itu adalah pilihan anak kita yang dia akan buat berbanding dengan baca Quran. Maksud dia apa? Dia stop pilihan. Option yang anak dia ada ialah Quran ya. Hiburan anak dia ialah Quran. Macam-macam lah. Apa ni, video Al-Quran, player Al-Quran, game Al-Quran. Dia tak create option, dia tak buat pilihan. Anak dia tidak ada pilihan. Kita di rumah kita tu ada skrin besar TV tu. Dahlah TV satu, bagi handphone pula kat anak. Bukan takat ada handphone, bayar bil pula internet dia.
Lepas tu dia duduk main game. Kita yang bagi handphone tu, kita yang bayar internet tu, kita tu ada cartoon channel pula kat TV tu. Lepas tu nak suruh dia pilih, nak pilih TV tu kan, nak pilih Quran ke, agak-agak dia pilih apa? Betul lah tuan-tuan. Lagi satu, kita sendiri pun tak tunjuk, tak tunjuk contoh, kita pun tak. Lepas tu harap nak harap macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan masuk-masuk ke rumah tuan-tuan, apa impression terawal yang ada di rumah tuan-tuan tu berdia? Apa? Masuk-masuk tu impression apa rumah tu? Ada tak ayat Quran besar ke kat dinding? Contohlah. Mihrab ke? Contohlah. Saya tak tahulah. Impression. Kita buat rumah kita jadi, dia panggil apa tu? Ustaz Muhammad, British. Bukan British, dia panggil apa? Ha, yang tu dah sebut tu, saya pun tak dengar apa dia. Ha, yang tu lah. Ha, ni. Ataupun kita buat konsep kayu ke, apa konsep ke, ada tak konsep ataupun elemen ibadah yang masuk-masuk tu boleh nampak? Saya dah bagi satu contoh ha? Tuan-tuan boleh buah macam-macam dekat dinding kan, ha, tu baca tu niat iktikaf. Tuan-tuan bila tuan-tuan terbaca tu niat iktikaf tu apa tuan-tuan buat? Kita akan terdetik hati lah, aku tak niat lagi terbaca, betul tak? Bila kita baca sekali, kita tengok a glimpse tu, apa yang detik dalam hati kita? Allah, Muhammad. Rumah kita, kita buah gambar kuda. Kita buah gambar buah-buahan lah. Kita buah gambar pokok lah. Cuba buah satu ayat yang simple-simple, yang bila orang masuk, dia terus baca. Lintas dalam hati dia aja. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tak payah khot-khot yang dasyat-dasyat sampai orang pun tak tahu apa dia. Tanya, ui cantiknya khot ni. Dia tulis apa ni? Saya pun tak tahu. Dia yang buah pun, dia pun tak tahu apa dia. Biar satu benda yang kita mudah untuk baca, supaya rumah kita tu tunjuk yang rumah kita ni rumah orang Islam. Yang duduk dalam rumah kita itu, apa yang ada dalam rumah kita, semua cenderungkan kita untuk ibadat. Faham tak ni? Tu yang pertama, kecenderungan kepada agama. Keluarga yang ada kecenderungan kepada agama, pergi masjid sama-sama. Ha ni, mai kuliah bukan takat mai kuliah, suami isteri bawa anak sekali. Yalah, bagi dia biasa dengan masjid, yang bawa anak-anak, bagus dia apa? Biar terbiasa dia dengan masjid. Ni kita je duduk main, anak kita duduk di rumah. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Tu ciri-ciri keluarga yang ada sakinah. Ni mak ayah kita ajak dulu tuan-tuan. Tuan tengok macam mana orang dulu-dulu ajak adab. Adab kita orang Melayu ni sangat istimewa. Mana tuan-tuan pergi jumpa, dekat mana tuan-tuan pergi mengaji luar negara, tuan-tuan yang duduk Ustaz Muhammad duduk mengaji kat luar negara, tuan-tuan tengok macam mana adab orang Melayu. Lalu depan orang tunduk, betul tuan-tuan? Kita lalu cici lu, lalu tunduk depan, bukan depan tunduk, belakang orang pun tunduk, betul tak ni? Tak lalu nah. Oh, adab, masya Allah.

0: timbang rasa, timbang perasaan. Yang berikutnya tuan-tuan, hubungan suami isteri harus di atas dasar mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah kata, kamu Salih Asim Muhammad pakaian kepada mereka dan mereka adalah pakaian kepada kamu. Apa maksud pakaian ini? Menutup aurat, melengkapkan, menutup keaiban. Kita sama untuk suami, suami sama untuk kita juga kepada anak-anak. Allah Salih Asim Muhammad. Kalau ada apa-apa kekurangan dekat isteri, jangan cerita ke orang. Kalau ada isteri Salih Asim Muhammad sakit, suami sakit, suami atau isteri segera cari ubat, bawa pergi jumpa doktor. Kalau isteri harus sentiasa tampil untuk membanggakan suami dia. Jangan terbalik pula. Bila keluar rumah saja tampil menarik untuk orang lain, bukan untuk suami dia. Salih Alaihi Wasallam Muhammad. Lagi Salih Alaihi Wasallam Muhammad. Yang berikut, yang keenam, suami isteri perlulah bergaul sesama mereka dengan pergaulan yang makruf, ma'ruf. Lagi Salih Alaihi Wasallam Muhammad. Tang ni yang ketujuh ni, antara yang terpenting dalam nak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ni. Apa dia? Suami isteri secara tulus menjalankan kewajipan masing-masing dengan keyakinan bahawa ia merupakan satu kewajipan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada ganjaran yang Allah akan kurniakan. Ni balik mula-mula tadi ni, niat perkahwinan tu pasal apa? Kerana Allah.
1: Allahumma

0: دوست کبھی اس کے لیے دوست دوست یا محلام کو میں بسند بھی فلسطین صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا آلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین
1: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, ekspedisi dengan Nafisa. Ada yang tanya saya, apa maksud Nafisa tu? Yang paling berharga ataupun paling bernilai. Apa yang paling berharga, yang paling bernilai dalam diri kita? Sudah tentunya maruah kita. Maruah kita yang paling berharga. Jangan dibiarkan maruah kita dipijak-pijak, diinjak-injak oleh orang lain. Lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi untuk saya terus bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Bersama siapa? Bersama dengan Diana Wai. Dia akan terbang secara solo untuk bersama-sama dengan anda, okey? Jadi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Tapi kalau nak dengarkan RTM Negeri juga pukul 6 pagi nanti, sebab rakan-rakan saya akan mengambil alih siaran. Saya kembalikan siaran yang saya pinjam untuk 6 jam kepada rakan-rakan saya. Ini bermakna anda boleh dengarkan RTM di seluruh negara. Radio RTM walau di mana jua kena dengarkan untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Saya nak pulang dari tempat kerja, katanya ada yang habis shift pukul 6, pukul 7 pagi, 8 pagi sama pulang ke rumah. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang bertugas hari ini, ada yang bekerja. Kalau polis bercuti semua, siapa yang nak jaga keamanan, keselamatan kita kan? Kalau jururawat, doktor bercuti semua, siapa yang nak jaga kesihatan kita dekat hospital? Jadi ramai yang bertugas, ramai bekerja. Jadi ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Tentunya kita laksanakan kerja kita sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kerja itu satu ibadah, mencari rezeki itu satu ibadah. Asalkan niat kita murni, suci, carilah rezeki yang halal, mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok, di semua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Itu waktu penting kita di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan semoga pintu rezeki sentiasa terbuka untuk kita semua. Senyum dan ikhlaskan dalam setiap perbuatan kita. Dan juga semoga Allah merahmati dan juga memberkati hidup kita untuk hari ini. Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM, satu pilihan. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Kuantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhona Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Faham FM, satu pilihan.

Baik, assalamualaikum dan selamat pagi dan salam subuh kepada anda semua. Apa khabar semua? Semoga pagi Ahad anda dimulakan dengan mood yang baik, tenaga yang positif dan semestinya ditemani kami Pang FM Satu Pilihan. Saya Hazwan, DJ bertugas untuk anda pagi ini dalam zon aktif bersiaran dari 6 pagi hingga 10 pagi. Dan terima kasih kerana terus bersama Pang FM. Untuk yang baru saja buka radio, selamat datang ke zon aktif dan kita akan temankan pagi anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik dan macam-macam lagi sepanjang 4 jam kita bersama. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama saya Hazwan dalam Zone Native hanya di Pang FM Satu Pilihan.

فوت فارجع البصر هل ترى من فطور.

خبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل

وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
2: Radio Malaysia, Pang FM.
3: Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita nak berbincang tentang Al-Quran bukan kalam Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa dia termasuk orang-orang yang berdusta. Surah Al-Qasas ayat 38. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Al-Quran ni dia bukan kitab yang menceritakan, dia menyebut nama-nama tertentu ni tanpa ada maksudnya, melainkan pasti akan ada kesannya kepada manusia sama ada pada hari ini atau akan datang. Fokus kita pada hari ini ialah pada nama Ya Haman, iaitu nama Haman. Siapa itu Haman? Kalau menurut kitab Taurat, Haman ini disebut sebagai seorang pembantu kepada seorang pembesar Babylon. Bila Al-Quran turun, Al-Quran sebut tentang Haman ini adalah pembantu kepada Fir'aun, maka sebahagian daripada penganut bukan Islam menuduh bahawa Rasulullah telah menyalin Al-Quran itu daripada kitab Injil dan tersalah memasukkan fakta tentang Haman di dalam Al-Quran. Jadi, Al-Quran dituduh sebagai kitab yang plagiat. Namun begitu, apabila Al-Quran zaman makin berkembang, makin maju, maka Al-Quran telah membuktikan bahawa perkataan Haman itu selari sebagai pembantu Fir'aun berdasarkan kepada penemuan sejarah terkini, iaitu apabila ahli arkeologi menjumpai batu bersurat dipanggil batu Rosetta pada penghujung kurun ke-18 yang menyebut bahawa Haman itu ialah orang kepercayaan Fir'aun yang mendirikan bangunan-bangunan megah untuk rajanya. Masya Allah, Al-Quran bukan kalam Muhammad. Kalau Al-Quran itu kalam Muhammad, niscaya nama Haman itu tidak akan disebut, malahan tidak ada kepentingan untuk disebut. Tetapi kerana Al-Quran itu milik Allah, dan Allah sengaja menyebut nama Haman untuk menurunkan ilmunya kepada hambanya dan menambahkan lagi kajian-kajian tentang ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi, nak beritahu bahawa mustahil Nabi Muhammad ini pergi ke zaman Musa untuk mengetahui pengikut, pembimbing, penasihat kepada Fir'aun itu adalah Haman. Tetapi Allah memberitahu Nabi Muhammad di dalam ayatnya, di dalam lisannya tentang pembantu Fir'aun yang menasihatkan Fir'aun agar menolak misi keagamaan Nabi Musa itu bernama Haman. Masya Allah, sangat benar Al-Quran dan Al-Quran itu bukan kalam Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
5: Kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di
3: Muazzam Shah.

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Dari terbit matahari hinggalah malam melaporkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia, basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

0: Seru menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum. Pertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai Belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan malamak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan charge. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi, sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baru pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 4 Oktober 2026. Sari berita utama. RM200,000 modal pesawah Pius Payang lebur akibat serangan keladi. Jualan Agro Madani Mega tarik pengunjung di Rompin. Berita sepenuhnya. Seramai 202 pesawah di Jelapang Padi Paya Sepayang Pekan mengalami kerugian selepas sawah mereka diserang pokok keladi jenis agas dan pakurawan sejak 4 bulan lalu. Fenomena pertama kali berlaku itu menjejaskan kawasan seluas 240 hektar dengan kerugian modal awal dianggarkan RM200,000. Pesawah Muhammad Fazil Mahmud, 42 tahun berkata, 9 daripada 12 hektar sawahnya tidak dapat dituai, malah usaha menanam semula padi turut gagal. Pesawah kini berdepan kos berganda untuk membajak, membeli benih dan meracun selain kehilangan hasil serta modal dan berharap bantuan penanaman semula dapat diberikan. Jualan Agro Madani Mega at Rompin berlangsung selama 3 hari bermula 2 hingga 4 Oktober 2026 dari pukul 10 pagi hingga 10 malam di Pantai Hiburan Rompin, Pahang. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Faisal Iswadi Ismail, majlis walkabout diadakan bagi meninjau perjalanan program serta berinteraksi dengan usahawan, peserta dan pengunjung. Antara pengisian disediakan ialah jualan happy hour combo madani, kempen makan buah-buahan tempatan dan jualan happy hour daging oleh Pertubuhan Peladang Negeri Pahang PASFA selain agihan anak pokok percuma. Program ini memberi peluang kepada pengunjung mendapatkan pelbagai produk dan barangan tempatan pada harga menarik selain menyertai aktiviti serta kempen yang disediakan sepanjang program. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kuantan Car Free Day bersempena sambutan Hari Jantung Pahang 2026 dan BMW Millennium Wealth Run akan berlangsung hari ini di dataran Sayangi Kuantan bermula pukul 7 pagi hingga 10 pagi. Program itu menampilkan BMW Millennium Wealth Run sejauh 10 dan 5 kilometer selain aktiviti riadah serta kecergasan bersama keluarga dan komuniti. Sepanjang program berlangsung, motosikal dan kenderaan bermotor tidak dibenarkan memasuki laluan acara. Orang ramai khususnya yang berada di sekitar Kuantan dijemput menyertai program berkenaan bagi menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat di samping menikmati suasana bandar yang lebih hijau serta bebas kenderaan bermotor. Kontraktor tempatan berpeluang merebut 35 pakej pengurusan fasiliti laluan Rail Pantai Timur ECRL bernilai kira-kira RM12.7 juta bagi 2027 selain 65 ruang niaga di stesen ECRL. Ketua Pegawai Eksekutif ECRL Operation Sendirian Bahad EOSB Muhammad Zaidi Sharif berkata, penlibatan usahawan tempatan penting bagi menyokong pengoperasian stesen dan fasiliti ECRL selain membuka peluang pekerjaan. Menurut EOSB, pakej itu meliputi pembersihan, landscape, kawalan makhluk perosak, penyelenggaraan bangunan dan sistem penyaman udara, manakala ruang niaga disediakan untuk peniagaan makanan serta produk tempatan. Jelajah usahawan dan kontraktor perkhidmatan sokongan ECRL di Kelantan, Terengganu dan Pahang dari 28 September hingga 2 Oktober menarik 1,665 peserta termasuk 810 dari Pahang. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.